0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Hari ini hari Selasa 15 September 2026. Seperti biasa nih, kalau udah jam 7 pagi kamu mendengarkan suara aku ya, yang tidak merdu ini. Ya iyalah, kalau merdu jadi penyiar. Kalau merdu jadi penyanyi, gak jadi penyiar radio ya. Astagfirullah ya. Okan Gembol di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Dan selain kamu bisa dengerin di frekuensi 95,1 FM, boleh juga kamu live streaming di suaranetwork.com/streaming. Jadi bisa dengerin Iswara kapanpun dan juga dimanapun. Oke. Pagi ini sahabat suara, ketika aku menuju ke radio ya, buset, pagi ini pekat banget ya kabut asapnya sahabat suara. Jadi kamu jangan lupa kalau banyak aktivitas outdoor untuk pakai masker ya, jaga kesehatan juga. Nggak tahu nih sampai kapan nih kelarnya kabut asap Palembang nih ya. Kayaknya nggak ada progres ya sahabat suara ya, nggak sih? Ya minimal ada deh satu hari aja kayaknya nggak terlalu pekat ya. Kayaknya pekat terus ya, mohon maaf nih. Jadi ya apa ya, benar-benar mengganggu banget sih. Sebenarnya sih mengganggunya benar-benar ya karena kita mencium aroma ya, aroma kabut asap yang nggak enak ini ya. Kalau nyium duit baru masih enak ya nggak sih? Atau nyium bau-bau bakaran grill-grillan, daging yang dibakar ya, itu enak ya. Tapi kalau ini kan kabut asap kan nggak enak lah gitu sahabat suara ya. Yes, ya masih kamu juga yang lagi dengerin, jangan lupa buat hati-hati di perjalanan, fokus berkendaranya juga. Woles-woles aja berkendaranya sahabat suara, dan hari ini semoga lancar luncur aktivitasnya ya. Oke, kalau gitu langsung aku buka siaran pagi hari dengan 3 lagu seperti biasa yang insya Allah bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan, dan lagu-lagu Indonesia 2000-an hadir sebagai pembuka siaran pagi hari ini.

jalan terbaik. Aku ingat banget ini soundtrack apa ya dulu ya? Sinetron apa sebuah acara gitu ya dulu ya Sobat Suara ya. Makanya saking benar-benar otentiknya aku puterin sebagai pembuka siaran pagi hari ini ya. Lanjut lagi.

Selanjutnya sobat suara ada Terry dengan Janji Manismu. Ingat ya, Terry penyanyi bukan John Terry. Ex-back Chelsea dong ya, mohon maaf ya. Oke, lanjut lagi.

0: Yes, ada Armada dengan Ku Ingin Setia. Langsung secara full aku puterin berturut-turut pembuka siaran pagi hari ini. Ini dia The 70 Jalan Terbaik, Teri Janji Manismu, dan juga Armada dengan Ku Ingin Setia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
0: Oh bentar ya Pak. Eh ada apa lagi Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswa.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin suara aku. Akan ngemul siaran di suara seru dan udah dibuka dengan 3 lagu ya. Ini ada 17 Jalan Terbaik, kemudian juga Terry Janji Manismu, dan barusan kamu dengerin ada Armada dengan Ku Ingin Setia. Aku mau nyapa-nyapa dulu yang sudah nongol-nongol di TikTok aku. Selamat pagi, ada Ade. Halo Ade, apa kabar deh? Ade ini temen apa namanya, temen dulu waktu siaran-siaran dulu sahabat suara. Ya gak sih deh? Betul ya deh ya? Iya betul, tapi beda nasib. Aku sukses, Ade enggak. Astagfirullah, maaf deh ya. Maaf Ade ya. Tapi Ade sukses dia karena udah berumah tangga, sedangkan aku belum ya deh ya. Astagfirullah, bercanda aja ya. Iya, kata Ade, iya sukses dong anak tiga. Betul, betul, betul, betul. Ya, Ade lagi apa di rumah ngurus anak ya, karena PJJ ya, anak-anak sekolah. Iya. Sehat-sehat ya Ade dan juga keluarga ya. Terus ada Yuspis, terus ada Asep Icon, buset, penyanyi lok apa, penyanyi Palembang kondang nih, nongol nih di TikTok aku ya. Asep katanya mau rilis lagu, aku mau ke radio bangukan dulu. iya, sukses ya Asep ya, lagu barunya ditunggu Asep. Iya, siapa yang gak tau sama Asep Icon ini ya, segala kafe, bar, segala macam itu suaranya Asep semua ya, pada nongol ya. Belaga, cewek banyak, nah itu Asep ya. Halo Karsena 93. Oke, band dari Sumsel yang top siapa bae Bang? Banyak banget ya. Halo, ada Afreza Pradipta, terus ada BT Zero tadi ya. Terima kasih udah pada nongol-nongol. Ya ada Saltbread juga di TikTok aku, boleh sahabat suara kalau mau nongol-nongol ya. Iya, Asep. Masyaallah tabarakallah. Eleh. Iya, Asep ini jangan kalian pikir cuma sekedar penyanyi-penyanyi apa, kafe to kafe atau batu-bar aja. Enggak, dia Asep juga punya karya juga coy ya. Iya, suara merdu, muka belaga, endorsan banyak. Nah itu Asep tuh ya. Iya kan, gebetan banyak, mana punya ini lagi. Punya asrama cewek ya masih Asep ya. Enggak, bercanda aja ya. Oke. Tapi sahabat suara, kemarin itu hari Senin, aku abis siaran kebetulan kemarin itu kedua rumah sakit ya, tapi dengan misi berbeda ya. Yang pertama ada rumah sakit sebut aja lah ya. Jadi pertama aku Siloam dulu nih sahabat suara, karena kebetulan Tari Usman ya itu brojol anak kedua. Cie, alhamdulillah ya, selamat Tari Usman udah brojol anak kedua ya. Tari Usman juga Imam juga. Lucu banget sahabat suara, bocilnya tembem banget ya. Muka-muka tembem banget dan cowok ya. Namanya Nael. Nah, tuh sahabat suara, wis namanya ini banget ya. Luar negeri banget ya, Nael ya. Iya. Jadi kemarin aku ke sana jenguk, kebetulan juga di momen yang sama itu ada Nadi ya. Ex-penyiar Iswara juga dulunya gitu. Jadi ketemu Nadi. Ya udah, tapi enggak lama sih sahabat suara, karena aku datangin jam 01.30, sedangkan jam jenguknya itu jam 11 sampai jam 1 gitu kan. Jadi aku enggak lama-lama banget sih ya. Sekedar datang aja ya, sekedar untuk melihat dulu aja sahabat suara. Karena emang kebetulan aku ke Pal TV dulu sebelumnya kayak gitu sih ya. Jadi selamat nih buat Tari Usman sekali dan juga Imam ya untuk anak keduanya, dan buat sahabat suara juga, siapa tahu nih yang menunggu-nunggu hari H untuk embrojol. Ya, yang pasti selama dipersiapkan aja untuk brojolnya ini ya. Karena Tari ini kalau aku dapat cerita, awalnya 9:30 pagi harusnya di hari Senin kemarin sahabat suara, tapi dicepetin jam berapa, 8:30 pagi kayak gitu ya. Ya deh, lancar luncur buat yang mau persalinan nih, buat ibu-ibu ya yang lagi dengerin ini, yang bapak-bapaknya juga jangan lupa persiapkan diri ya untuk persalinan istrinya. Nah, buat sahabat suara juga yang siapa tahu kalau misalnya sedang mengusahakan ya, semoga rezekinya insya Allah ya. Nah, itu yang pertama nih. Habis itu siangnya jam 2 lewat aku ke satu rumah sakit sahabat suara, karena aku harus kontrol ya untuk aku ketemu dokter ya. Dokter itu namanya Dokter Suyata sahabat suara ya, kayak gitu. Jadi ketemu di situ, bukan ketemu sih ya, maksudnya ke situ maksudnya ya, kontrol gitu kan. Udah sih ya, baliknya jam-jam berapa ya? Jam 4 aku udah balik ke rumah sahabat suara, karena emang kayak udah habis aja energi ya. Karena kesini, karena kesitu juga. Tapi Melihat kemarin waktu ke rumah sakit, waktu yang tadi aku kontrol, ternyata memang enggak yang tua, yang muda juga, itu banyak yang berobat di kemarin. Nah, sehat-sehat nih sahabat suara ya buat kamu yang lagi mendengarkan ini. Apalagi sekali lagi nih kabut asap Kota Palembang ini masih pekat banget ya. Tadi sempat di TikTok ngobrol nih ya sama apa namanya, sama yang nongol di TikTok, memang sampai tenggorokan sakit ya, sampai benar-benar nelen apa ya, liur aja, kayak gak enak banget di tenggorokan gitu ya sahabat suara ya. Nah, makanya kamu jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Makanya aku ingetin berkali-kali ya, kalau udah not good, udah rada-rada sakit, coba deh langsung ke dokter aja gitu kan, daripada ada kenapa-kenapa. Pakai masker juga kalau kamu mulai demam atau udah not good, pakai masker sahabat suara. Ingat ya, pakai masker di sini bukan cuma untuk masalah apa ya, gaya-gayaan atau apa, tapi emang untuk menjaga kesehatan kita gitu ya. Bebas deh mau masker apaan, mau masker yang benar-benar ampe medis banget kayak, atau yang biasa aja ya, it's okay juga, terserah, pilih aja sahabat suara ya, kayak gitu. Karena tadi memang apa ya, ya kalau aku ke rumah sakit tuh ya pasti kayak, waduh, kita tuh kepengen sehat ya nggak sih ya, pengen fokus dan pengen enak apa-ngapain gitu kan. Nah, kalau udah sakit, makanya kita harus diagnosa juga kayak, oh iya kayaknya aku udah not good deh. Nah, nggak bisa tuh buat self diagnosa, mending langsung ke ahlinya aja buat dicek-recek gitu sahabat suara, sebelum jauh lebih parah kayak gitu aja sih ya. Begitu ya, jadi makanya kamu jangan bosen-bosen kalau aku dengerin, kalau aku kasih tahu ya ke kamu yang lagi dengerin, buat jaga kesehatan terus kayak gitu, minum vitamin, olahraga yang cukup, makanan yang sehat ya, apalagi nih ya pokoknya lakukan yang sehat-sehat deh sahabat suara ya. Selain memang keuangan harus sehat ya. Ya gak sih? Bayangkan hidup kita begitu indahnya ketika kita udah sehat secara fisik, secara pikiran, secara keuangan juga. Wah, Masya Allah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Non-Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Non-Drama Terpopuler. Kategori Berita Siang Terpopuler. Kategori Aktor Terpopuler. Kategori Aktris Terpopuler. Kategori Pasangan Terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan JTV.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang kesel banget di rumah, bukan karena suasana di rumah ya, bukan karena kamu lagi berantem sama adek, kakak, atau juga orang tua, tetapi sebelnya adalah karena internet rumah kamu yang lemot, terus juga gak stabil, belum lagi mahal juga, pusing pas kamu bayarnya ya. Nah, jadi kalau kamu yang sepertinya ingin menghilangkan rasa sebel itu ya, pengennya internet di rumah yang super ngebut, stabil, harga super hemat juga, ya udah pilih IndiHome aja ya. IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihan kamu. Dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau kamu streaming kek, gaming kek, kerja dari rumah kek, sekolah online kek, atau internetan apapun ya bareng seluruh keluarga, semua bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000, buat kamu hemat sampai Rp199.000. Dan gak usah capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya, internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Dan selain itu, kamu juga bakal dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, Viu, dan Maxstream TV plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Ayo bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang juga dengan cara datang ke gerapali terdekat atau bisa cek informasi lengkapnya ke tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Isur Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Wokan Gembul siaran di Suara Seru. Mau nyapa ada Asih ya. Katanya Demang. Mana tadi? Demang macet kan? Iya. Thank you ya buat Asih buat informasinya. Halo Dr. Vincent juga tadi request Aditya Bimain udah diputerin juga. Halo Envy. Terus ada Asep tadi masih ya. Ada Palembang konser juga. Ada Rantai Klep. Ada Panggil Saja Paduka. Ya udah pada ngonong-ngonong TikTok. Aku terima kasih ya yang udah pada ikutan komen juga gitu ya. Dan barusan kamu dengerin tadi sahabat suara, ada Maudy Ayunda dengan Aku Sedang Mencintaimu. Jadi Maudy Ayunda nih sahabat suara, ini lagi rame dibahas sama netizen-netizen ya. Bukan karena lagunya, tetapi gara-gara sebuah video yang sebenarnya dia unggah di akhir Agustus ya kalau nggak salah sahabat suara ya. Dan akhirnya diperbincangkan di media sosial ya. Ini maksudnya kayak gimana sih? Gini-gini, biar lebih enak aku bacainnya dari sumbernya detik.com ya. Jadi Maudy Ayunda nih sahabat suara, memang lagi diperbincangkan di media sosial ya. Dan bisa dibilang juga mengundang kontra dari netizen-netizen ya. Jadi ini karena video tentang mindfulness yang diunggahnya di YouTube yang kembali viral ya. Kayak gitu. Memang bahasa-bahasanya ini benar-benar membuat mikir ya, apaan tuh maksudnya gitu ya. Jadi kalau buat sahabat suara yang belum nge, kalau mindfulness itu adalah keadaan sadar penuh untuk memusatkan perhatian pada apa yang terjadi dalam diri dan sekitar pada saat ini tanpa menghakimi, kayak gitu ya konsepnya ya. Walaupun memang bisa memilah-milih juga mana yang oke buat kita gitu ya. Tetapi sayangnya video yang sebenarnya udah diunggah tadi aku bilang akhir Agustus, tepatnya tanggal 21 Agustus 2026 ya, judulnya adalah video itu Mindfulness in the Age of Bad News ya. Jadi memang ternyata muncul lagi gara-gara potongan dan isi videonya itu beredar di medsos dan memicu kontra tadi ya. Apa maksudnya? Jadi sebagian netizen, dan banyak netizen malah, bukan sebagian lagi ya, menilai pesan yang disampaikan Maudy Ayunda itu kurang sensitif terhadap kondisi orang-orang yang gak bisa begitu aja menjauh dari berbagai persoalan terjadi di sekitar. Kayak gitu ya. Nah jadi kalau di videonya ya bilang kalau Maudy ini membahas perasaan kewalahan karena terus-menerus menerima kabar buruk. Ya apalagi kita era medsos ya. Buka ini gempa, buka ini kabut asap, buka ini korupsi, buka ini statement pejabat yang aneh, buka ini keracunan MBG, buka ini soal macam-macam lah ya. Jadi katanya dalam beberapa bulan sampai setahun terakhir, berita negatif datang bertubi-tubi, baik dari dalam maupun luar negeri ya. Dan paparan informasi ini membuatnya mengalami berbagai emosi, mulai dari frustasi, marah, sampai nangis. Dan Maudy pun membagikan cara yang dilakukan untuk menghadapi kondisi itu. Salah satunya adalah tadi menerapkan mindfulness dan membatasi konsumsi berita negatif. Tujuannya biar kita bisa mengikuti apa yang terjadi tanpa mengorbankan kondisi mentalnya. Kayak gitu. Tetapi pesan inilah kemudian jadi sumber perdebatan nih sahabat suara. Ya, jadi banyak netizen yang menilai saran untuk menjauh sementara atau melakukan diet tanda kutip ya soal berita buruk yang nggak bisa diterapkan, kayak gitu sahabat suara. Karena memang kabar buruk ini yang ada di media bukan cuma informasi doang sahabat suara, tapi memang dialamin. Mohon maaf nih, contoh jelas Karhutla no sampai detik ini nih Palembang nih masih ya misalnya. Terus yang kena bencana sampai detik itu ada

0: masih belum bisa menikmati rumahnya, masih hidup di tenda, jembatan belum bangun, segala macam kayak gitu ya. Nah, makanya kayak banyak netizen menganggap kalau berhenti ngikutin berita ya itu privilege-nya gitu ya. Jadi emang not good gitu sahabat suaranya. Nah, ini yang akhirnya sayangnya orang tuh pada kecewa. Nah, ditambah lagi kita tahu juga banyak netizen yang kecewanya adalah mengingat latar belakang pendidikan Maudie juga yang harusnya enggak, yang jangan ngomongnya kayak gitulah gitu kan. Maksudnya kayak gitu sahabat suara ya. Nah, tapi akhirnya setelah video ini banyak memicu kontroversi ya. Jadi akhirnya Maudie Ayunda juga minta maaf, tapi ujung-ujungnya ya tetap aja masih kena kritik sama netizen juga gitu sahabat suara ya. Tapi sebenarnya kalau ditanya ke aku, ya aku enggak tahu, mungkin sahabat suara punya pendapat yang berbeda. Kalau menurut aku sih memang di era sekarang kita gak bisa lepas dari bad news, ya gak sih ya? Karena memang itu yang terjadi sahabat suara, ya gak sih? Ya. Dan kita tuh masih bersyukur karena kita cuma lihat berita, ya. Coba yang mengalami. Ini contoh, bukan membanding-bandingin sahabat suara. Misal nih, ya kayak di Makassar, ngantri BBM sulit banget. Memang kita gak merasakan gitu. Kita beruntung karena kita gak merasakan itu sahabat suara ya. Tapi tuh kita gak bisa lepas dari itu gitu kan ya. Dan better memang diberitakan. Itulah yang bisa kita lakukan sekarang ini. Iya gak sih ya? Kayak gitu. Jadi kalau misalnya apa ya, kalau menurut aku kalau dia bilang untuk diet dari berita buruk itu, ya menurut aku emang dia udah enak di situ aja gak sih ya. Kayak udah mapan, hidupnya udah enak ya, makanya bisa menerapkan itulah. Kalau kita gimana coba ya? Ya gak sih sahabat suara? Ya kayak kita nih, ya ini Palembang ini, kabut asap gak kelar. Ya memang itu yang terjadi misalnya ya kan. Terus juga apalagi jalan rusak, ya emang itu yang terjadi gitu kan. Ya gimana gitu kan. Memang itu yang kita lihat, kita yang kita rasakan gitu sahabat suara ya. Dan menurut aku sih emang resikonya ya di era media sosial sekarang, kita harus hidup berdampingan dengan bad news, good news gitu kan ya. Jadi kalau memang ini menurut aku ya, banyakkan bad news daripada good newsnya ya, itu berarti memang ya Indonesia sedang tidak baik-baik saja sahabat suara, dan kita tidak bisa menutup mata, ya gak sih?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: say goodbye.
1: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Iswara,
7: memainkan musik pilihanmu.
8: Pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Isu Ramalan Emang Suara Warga Indonesia, sahabat suara, belanja yuk di Alfamidi dan kamu bisa menikmati tebus terus murahnya. Periode 1 sampai 15 September ini menarik banget loh ya. Hanya dengan belanja Rp50.000 kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada satu piece Forvita Margarin Sachet 200 gram, 2 pieces Chupa Chups Big Bubble All Varian isi 5 berlaku untuk varian yang sama, 1 piece Green Sands Lemon Grape Lime Apple Kaleng 250 ml, 1 piece Lotte Choco Pie Marshmallow 2x28 gram, 1 piece Sari Wangi Teh Celup isi 30 asli, 1 piece Pucuk Harum Teh Original Less Sugar Bottle 500 ml, atau 1 piece Sinde Larutan Cap Badak Botol 350 ml. Lalu dengan berbelanja Rp75.000 kau bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 2 pieces sedap mie goreng, Korean Spicy Chicken, Kari Spesial, Soto Spicy Laksa, Cup 30 gram, berlaku untuk varian sama. 1 piece Oishi Pillows All Varian, Spons All Varian 100 gram, atau 1 piece Parotti Bagelen Cheese 78 gram, Vanilla 72 gram, 1 piece Happy Toast Merah Pedas 140 gram, dan ada juga produk non-food, yaitu 1 piece Soclean Liquid Detergent Lavender, White and Bright Japanese Sakura Camellia 525 ml, dan bisa pilih 2 produk. Ada juga nih dengan belanja Rp100.000 bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 1 piece Regal Mari Superior 230 gram, 2 pieces Milo Coco Crunch Cup 30 gram berlaku varian yang sama, atau 1 piece Rexona Men Roll On Ice Cool Sport Defense Ultra Recharge Invisible Dry 45 ml, Adventure 50 ml, dan 1 piece Emeron Shampoo All Varian 170 ml. Bisa langsung pilih 3 produk. Hemat banget pastinya di Alfamidi. Ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM. Tebus terus murahnya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin aku akan ngumpul siaran di Suara Seru. Sahabat suara, kalau kamu lihat di media sosial sekarang ini lagi rame dengan sebuah karnaval ya yang ada di Pekalongan. Ramenya ini dibahas bukan karena keseruannya, bukan karena bisa dibilang acaranya yang benar-benar amazing, tetapi karena apa ya? Kalau aku lihat-lihat ini lebih ke kostum dan juga isi dari si karnavalnya ini, sahabat suara ya. Nah ini maksudnya kayak gimana nih? Ini sahabat suara aku dapetin informasinya secara lengkap dari detik.com. Jadi ini diduga ada ritual satanik ya, karnaval di Pekalongan ini lagi rame dibahas di media sosial ya. Nah jadi ada namanya Simbang Kulon Night Carnival 2026, ini di Kelurahan Simbang Kulon, Buaran Pekalongan, yang viral dan menjadi sorotan di media sosial sama netizen karena tadi ya ada unsur satanik di situ ya. Mungkin sahabat udah buat sahabat suara yang udah tahu lah ya. Kalau satanik ini kan sempat banyak jadi bahasan ya. Entah mungkin kamu lihat bahasannya komika Mongol atau yang lain sebagainya gitu ya. Dan kita pun tidak menutup mata kalau memang seperti itu ya, memang ada unsur sataniknya gitu kan ya. Jadi banyak video sudah beredar di mana juga dalam video terlihat ada sejumlah orang, ada berkostum putih, berwajah tengkorak, ada pakai kostum iblis lah, segala macem lah kayak gitu ya. Ada yang bawa peti mati, melakukan penyembelihan kambing, segala macam, dan ramai juga yang nonton nih sahabat suara ya, kayak gitu. Dan akhirnya sempat ada video permintaan maaf dari panitia dan juga kayak tim kreatifnya lah, kayak gitu sahabat suara ya, kayak gitu. Dan aku sih jujur aja nih sahabat suara, ternyata kan narasi yang beredar di medsos itu adalah katanya itu adalah acara Maulid Nabi, katanya seperti itu sahabat suara. Ternyata kata panitia itu bukan peringatan Maulid Nabi, tapi itu kegiatan ada sunatan massal sahabat suara, kayak gitu. Jadi itu yang rame kayak gitu ya. Dan aku sih jujur pas ketawanya nih sahabat suara adalah ketika ada tim kreatifnya yang bilang ya, mereka melihat idenya bagus nih kayak gitu ya, unik nih katanya begitu, kostumnya unik, seru, akhirnya diadaptasi ya, lihat di YouTube juga segala macam, dan katanya kurang literasi kayak gitu sahabat suara ya. Astagfirullah, katanya kurang literasi, padahal sebenarnya literasi ini nggak harus ini menurut aku ya sahabat suara, literasi itu bukan harus kita harus membaca banget, tapi kita juga harus memakai otak kita juga ya nggak sih ya, kayak wah kayaknya not good nih sahabat suara ya, kayak gitu. Jadi memang kalau dia lihat entahlah ya, kayak aduh kacau banget deh pokoknya kalau aku lihat videonya itu, kayak bukan coy, baru kali ini aku lihat di Indonesia tuh yang beginian gitu ya sahabat suara ya. Bahkan kalau kamu lihat videonya juga itu tuh udah benar-benar kayak ritual satanik banget gitu loh sahabat suara ya. Yang ada ini, ada itu, segala macam, belum lagi ornamen-ornamennya, ada pentagram terbalik lah segala macam. Wah, pokoknya benar-benar kayak kita nonton film, ngerti enggak sih sahabat suara? Ya kayak nonton film-film satanik lah kayak gitu ya. Nah, begitu. Dan belum lagi juga itu kan kalau enggak salah di acara itu ada yang meninggal dunia nih sahabat suara ya. Salah satu yang yang jadi ikutan di situlah intinya di karnaval itu ya. Cuma memang ya kalau dikonfirmasi baik lagi memang meninggal dunia karena kecapean, pure kecapean nih sahabat suara. Walaupun memang banyak akhirnya di media sosial pada ngomong wah ini jangan-jangan korban nih segala macam. Nah, kayak gitu ya. Itu sih kata-kata orang, walaupun baik lagi pihak keluarga menegaskan nggak benar narasi yang begituan karena emang kecapean aja kayak gitu untuk meninggalnya si korban ini sahabat suara ya, kayak gitu. Pokoknya benar-benar kayak bukan lagi di Indonesia, jujur ya, jujur nih sahabat suara, apalagi maaf banget ya, kayak waduh aneh banget sumpah. Dan ini harusnya memang kalau menurut aku sih kalau minta maaf doang ya gimana ya, karena udah acaranya udah jalan ya sahabat suara ya, kayak gitu ya. Sebenarnya sih ya kita bagus ya, ada karnaval-karnaval begitu bagus sahabat suara, tapi bukan berarti jadinya begitu ya gak sih ya. Kamu coba deh lihat videonya, tanggapan kamu seperti apa sahabat suara ya. Karena menurut aku ya Nggak ada tuh cerita satanik dibilang unik. Kamu takut sih Sobat Suara ya. Kalau unik tuh nggak begitu konsep ceritanya Sobat Suara. Ada-ada aja ya. Gitu. Aduh, sumpah ngelihatnya. Semoga tidak terjadi lagi yang seperti itu. Karena balik lagi, mau keyakinan kita apapun juga yang begituan, yang belum susatanik tuh nggak oke ya. Gitu. Jadi next time-nya adalah mungkin ini jadi evaluasi juga buat kita-kita nih Sobat Suara. Di industri kreatif hati-hati juga nih ya. Misalnya mau ngadain acara apa segala macam, ya ditanya-tanya dulu nih, di to be confirm dulu misalnya ngelihat sesuatu. Ini bagus deh gambarnya misalnya. Kayaknya aku suka banget deh gini-gini. Nah, coba ditanya sama yang paham dulu ya. Kalau misalnya jangan ambil dari persepsi diri gitu Sobat Suara ya. Apalagi kalau memang itu jelas salah gitu. Ya itu aja sih evaluasinya, itu aja. Dan baik lagi jangan sampai terjadi lagi seperti ini. Karena baik lagi sangat-sangat meresahkan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isrobol emang suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang mau belanja, belanja di Alfamidi aja, dan kamu bisa tebus terus murahnya. Periode 1-15 September ini menarik sangat ya. Hanya dengan belanja Rp50.000 bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada satu piece Forvita Margarin Saset 200 gram, 2 pieces Cepat Caps Big Bubble All Varian isi 5, berlaku untuk varian yang sama. Satu piece Green Sense Lemon Grape Lime Apple Kaleng 250 ml. Satu piece Lotte Choco Pie Marshmallow 2x28 gram. Satu piece Sariwangi Teh Celup Asli C30, satu piece Pucuk Harum Teh Original, Less Sugar Botol 500 ml, atau satu piece Sindel Larutan Cap Wadak Botol 350 ml. Lalu dengan berbelanja Rp75.000 bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 2 pieces sedap mie goreng Korean Spicy Chicken, Kari Spesial Soto Spicy Laksa Cup 30 gram berlaku untuk varian yang sama. Satu piece Oishi Pillows All Varian, Spons All Varian 100 gram, atau satu piece Parotti Bagelen Cheese 78 gram, vanila 72 gram, satu piece Happy Toast merah pedas 140 gram, dan ada juga produk non food satu piece So Clean liquid deterjen lavender white and bright Japanese sakura camellia 525 ml, dan kau bisa pilih 2 produk. Ada juga dengan belanja Rp100.000 bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada satu piece Regal Mary Superior 230 gram, 2 pieces Milo Coco Crunch Cup 30 gram berlaku untuk varian yang sama, atau satu piece Rexona Men Roll On Ice Cool Sport Defense Ultra Recharge, Invisible Dry 45 ml, Adventure 50 ml, satu piece Emerald Shampoo All Varian 170 ml, dan bisa langsung pilih 3 produk. Hemat banget pastinya belanja di Alfamidi, ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM, tebus terus murahnya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Yes, sahabat Suara, aku ingatkan kembali ya buat kita-kita warga Palembang ya. Jadi dari sumsel.akurat.co, udara Palembang ini sudah masuk kategori sangat-sangat-sangat-sangat tidak sehat ya. Jadi sahabat Suara, memang kualitas udara di Palembang ini memburuk ya. Dan kalau di sini diberitakan ya, di sini pantauan kualitas udara pokoknya itu semakin parah banget ya, sudah kategori tidak sehat ya sahabat Suara. Nah, dan akhirnya memang kondisi ini membuat kita-kita sebagai warga Palembang harus waspada ya, terutama juga yang balik lagi yang kelompok berisiko atau yang rentan terhadap dampak polusi udara gitu ya. Jadi memang ya, karhutla ini masih ada juga, malahan mood aku makin parah sahabat Suara melihat berita-beritanya juga kayak gitu. Jadi sekali lagi nih ya, aku ingatkan untuk di ini ya, buat kita-kita hati-hati dengan risiko gangguan kesehatan buat anak-anak, bocil, kenapa juga akhirnya memang masih PJJ, gak dipungkiri juga ya, karena udara yang gak sehat. Pakai masker ya buat lansia juga, buat kakek, nenek, pakai masker ya buat lansia juga, buat kakek,

0: tadi di awal aku cerita nih sahabat suara, benar-benar pekat banget. Tadi aku sempat foto sih ya, bahkan tadi aku tuh pengen videoin dari ujung ke ujung, dari titik ke titik ya, yang aku rute lewatin itu pada ketutup semua tuh gedung-gedung tinggi sama si kabut asap ini sahabat suara, kayak gitu ya. Jadi diingetin nih, karena kualitas udaranya benar-benar jelek banget, makanya sekali lagi aku ingetin untuk jaga kesehatan sahabat suara ya. Mudah-mudahan juga stakeholder terkait, pemerintah terkait juga menemukan cara yang gercep nih ya, karena baik lagi jadinya semuanya terganggu nih, kesehatan terganggu, aktivitas terganggu, bahkan juga sekolah pun juga kalau kamu lihat di media sosial banyak ibu-ibu yang mengeluhkan PJJ ini ya, karena ya rempong ya, itulah memang mau gimana lagi gitu kan, karena emang kondisinya yang not good juga nih sahabat suaranya, kayak gitu ya. Ya selain memang berharap hujan segera turun, tetapi apa selain juga kita berharap untuk berusaha juga di pemerintah kita untuk segera ya eksekusi banget lah ya untuk si karhutla ini ya, apakah dihukum yang bakar-bakar lahan ini ya, atau gimana, kayak gitu kan ya sahabat suara ya. Begitu ya, aku aja jujur nih pengen beli masker nih rasanya nih, walaupun sebenarnya ada sih di rumah tuh masker yang kain gitu kan, cuma kadang-kadang kita nih males ya gak sih. Kadang-kadang kita ini sok paling sehat. Jangan-jangan sahabat suara, jangan ya. Udah tahu udara memburuk, harusnya pokoknya sediain masker di kendaraan kamu ya. Mau itu masker medis silakan, masker banyak silakan, atau pakai. Kalau enggak ada masker gimana kan? Ya bisa pakai sapu tangan kayak gitu ya. Bukan masker bengkoang ya, itu enggak pengaruh tuh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Paliman Suara Warga Indonesia, sahabat suara, masih dengerin aku akan ngebut siaran di Suara Seru, tapi udah selesai siaran buat hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Dan habis ini kamu akan mendengarkan satu jam terakhir di Suara Jakarta bareng Nita Gina sama Kinos di Suara Seru. Lu jangan lupa follow media sosial di Suara dan streaming di suaranetwork.com/streaming. Oke deh, kalau gitu aku pamit ya sahabat suara ya. Dengerin terus di Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Dadah.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Seperti tadi kita udah bilang sama sahabat suara,
3: yep.
2: Kita akan ngobrol-ngobrol sama hobi. Jadi apakah hobi ini?
3: Betul.
2: Nah, jadi
3: kita
2: kan,
3: ceritain sedikit dulu
2: iya,
3: ya
2: boleh,
3: sama
2: boleh,
3: suara.
2: Boleh, boleh.
3: Ada namanya trend staycation di Indonesia pada tahun 2026 yang terus mengalami peningkatan yang signifikan. Setuju dong ya.
2: Betul.
3: Mayoritas tamu memilih untuk menginap selama satu malam dengan rasio yang tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata global. Betul, hal ini tentunya memberikan dampak positif secara langsung terhadap bisnis perhotelan di kawasan Peak 2. Sarah lagi berkembang-berkembang
2: iya,
3: ya.
2: Iya, betul-betul.
3: Dimana tingkat okupansinya terus melonjak.
2: Nah udah gitu, kan ada rute tur wisata nih baru dari Malaysia. Jadi yes, itu semakin mendorong angka kunjungan ke area tersebut
3: makin
2: juga
3: tinggi.
2: Jadi makin tinggi,
3: betul.
2: Gitu. Nah makanya jadi Peak 2 ini tuh menjadi destinasi pilihan utama gitu untuk wisatawan domestik ataupun mancanegara.
3: No wonder, kan, ya? Jelas.
2: Nah makanya ini ada yang namanya hobi. Hobi ini hadir membawa terobosan baru dalam revolusi industri properti di tahun 2026.
3: Revolusi bisnis ya.
2: Revolusi bisnis properti
3: tahun 2026. Melalui program ini, kita punya kesempatan untuk memiliki bisnis properti di Peak 2 sekaligus mendapatkan fasilitas staycation gratis selama 10 tahun.
2: Wow, menyenangkan sekali. Kita langsung saja ngobrol untuk mengetahui lebih detail dengan Direktur Hobi, Bapak Yeske Zebua. Halo Bapak.
4: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Kita panggilnya apa nih?
3: Panggilnya Yes aja.
2: Yes.
4: Mas,
2: yes,
4: Pak.
2: Yes, yes.
4: Mas, terserah.
2: Yes,
4: oke. Okay.
2: Mungkin ini dijelasin dulu aja.
4: Iya, betul.
2: Yes, kira-kira ini maksudnya hobi ini bagaimana gitu maksudnya?
4: Oh, si hobi
2: modelan
4: ini,
2: bisnisnya tuh seperti apa gitu?
4: Oke. Jadi hobi merupakan terobosan pertama dan satu-satunya di Indonesia,
2: iya,
4: di mana Anda bisa, teman-teman semua bisa memiliki bisnis properti dengan modal yang sangat minim,
2: wow,
4: tanpa perlu repot operasional.
3: Oh.
4: Seperti yang kita tahu kan banyak orang nggak berani masuk ke bisnis properti karena kan modalnya besar banget.
2: Iya.
4: Kan? Ya, apalagi misalnya bisnis hotel gitu kan ya, otomatis modalnya puluhan miliar rupiah.
2: Betul.
4: Nah di hobi bahkan hari ini kan ada promo spesial, hanya dengan puluhan juta rupiah sudah bisa memiliki bisnis properti selama 10 tahun tanpa tambahan biaya apapun.
2: Wow.
3: Gitu. Oh ya?
2: Dan kenapa nih alasan utamanya kenapa masyarakat harus bergabung jadi mitranya hobi selain alasan biaya modal tadi, modalnya
3: hitungannya berarti mitra ya.
4: Yes, betul, hitungannya mitra. Yang kedua juga selain itu, selain bahkan juga ada banyak teman-teman, mungkin sobat suara juga, aduh saya punya, udah punya properti, udah punya mungkin kos-kosan atau apa gitu ya. Selain udah punya, walaupun ada modalnya, kadang-kadang yang repot tuh operasionalnya kan.
2: Iya, ngejalaninnya, betul.
4: Ya kan, misalnya harus layanin konsumen,
2: maintenance-nya.
4: Ya, terus juga furniture-nya dan lain sebagainya. Nah, apalagi di hobi ini kita sewa-sewanya harian atau biasanya disebut hotel. Dimana kan harus ketemu konsumen tiap hari yang berbeda. Nah, otomatis secara operasional itu repot sekali. Nah, di hobi enaknya semua terkait dengan operasional, karyawan, maintenance, lalu juga furniture dan lain sebagainya kita yang lakukan. Jadi teman-teman udah tinggal jadi pengusahanya aja tanpa perlu repot.
3: Wow, tapi kita sebagai mitra harus nggak keluar uang lagi, misalnya kita mesti bayar keuntungan gitu untuk ke hobinya sendiri.
4: Enggak, malah dengan berpartner dengan hobi Anda yang dapat keuntungannya kan.
2: Ah, ini menarik. Boleh langsung mungkin kayak di spill gitu ya, berapa nilai investasi atau biaya yang dibutuhkan untuk bisa bergabung sama program hobi ini, Pak Yes?
4: Yes, biasanya kan untuk bergabung di sebuah bisnis properti pasti butuh miliaran rupiah atau minimal ratusan juta rupiah.
2: Untuk apalagi kayak punya untuk satu properti gitu kan.
4: Betul.
2: Iya.
4: Ya. Di hobi bahkan sekarang untuk 8 orang sahabat suara hari ini hanya dengan 18,5 juta rupiah sudah bisa bisnis properti di Peak 2 selama 10 tahun tanpa biaya apapun.
2: Yang
4: bisa. Yes, benar banget.
2: Kok bisa?
4: Yes, karena semua terkait beban operasional tadi yang seperti yang udah aku sebutin terkait dengan karyawan, maintenance dan lain sebagainya kami yang lakukan dan memang kami udah beroperasional di Peak 2.
3: 18 juta.
4: Yes. cuma 18,5 juta rupiah. Bahkan kami berikan kemudahan hari ini untuk sahabat suara, hanya dengan DP 7,5 juta rupiah hari ini, selebihnya bisa dicicil 12 kali tanpa bunga.
2: Hah? Kok bisa?
3: Masih penasaran sih, masa 18 juta kita bisa punya bisnis properti ya?
2: Ih, cakep banget. Boleh ini bergabung sama hobi, ya kan?
3: Boleh banget.
2: Iya, bisa punya bisnis properti di PIK 2.
4: Yes.
2: Terus udah gitu ada gratis apa, Pak?
4: Dan plus gratis menginapnya staycation selama 10 tahun.
2: Wow. Hah? Wow.
3: Coba kalau misalnya udah ada yang tertarik nih, pengen nanya-nanya banyak, hubunginnya kemana nih sahabat suara nih?
4: Nah, sahabat suara bisa hubungi Naya, ya bisa WhatsApp di dengan format hobi, H-O-B-E-E, spasi nama Anda, kirim ke Naya di 0822-1111-3743. Bisa hubungi Naya di 0822-1111-3743 atau Dini di 0822-7777-3680.
3: Tuh bisa tuh nanya-nanya sama Naya sama
4: Dini.
3: Dini tanya perihal bisnis properti yang dimiliki sama hobi. Bukan hobinya Naya sama Dini ya.
2: Bukan. Ngapain nanya hobinya Naya sama Dini ya kan?
3: Sahabat suara, jangan kemana-mana. Kita akan lanjut nanya-nanya lebih banyak lagi sama Mas Jess ini. So, tetap bersama Kinos dan Gina. Cuma di Suara Seru.

0: aduh belepotan gua,
1: bingung gua. Jadi sekali lagi hobinya adalah bisnis
2: properti
1: yang apa Pak? Yes,
3: yang dengan modal minim tanpa repot operasional.
1: Oh, modal minim tanpa repot atau tanpa effort yang luar biasa.
3: Betul.
1: Gitu ya. Nah, kalau boleh tahu hobi yes. ini udah establish berapa tahun?
3: Jadi Pak, kita yes. sebenarnya 7 tahun
1: di udah 7 tahun.
3: Beberapa titik yang berbeda, ada di Bekasi, ada di Cikarang. Kita masuk ke peak 2, ini udah tahun kedua kita.
1: Udah profesional dong berarti ya. Udah
2: berarti
1: 7 tahun.
2: Usahanya itu selalu di bidang properti.
3: Betul sekali.
2: Apa sih Pak yang menjamin keberhasilan bisnis properti begitu Pak?
3: Nah, yang menjamin keberhasilan bisnis properti itu 3L. Lokasi, lokasi, lokasi.
2: Ya, oh kan? Gitu.
1: Lokasi, lokasi, lokasi. Ya, kenapa nggak 1L aja, Pak? Ya,
3: biar lebih penekanan aja.
1: Iya sih.
2: Lokasi, sama kayak lokasi. Aku juga 3L, Mas.
1: Apa tuh?
2: Linglung, linglung, linglung.
3: Gitu. Ya, jadi ya, kalau ya. Lokasinya bagus, otomatis sewa menyewanya jadi jauh lebih tinggi. Oh. Nah, makanya kita hari ini di peak 2. Kenapa? Karena memang peak 2 itu dekat dengan bandara, ya kan? Dan juga akan dibangun banyak universitas. Oh. Ada lebih dari belasan universitas dari Malaysia yang akan bangun juga di sana.
1: Wow.
3: Dan yang ketiga yang menarik, sadar nggak sadar sekarang ini Peak 2 sudah menjadi destinasi wisata internasional.
1: Bener,
3: ya yeah. kan?
1: Bener.
3: Dan bahkan total kunjungan ke Peak 2 saat ini lebih banyak dibandingkan total kunjungan wisatawan ke Bali.
2: Wow,
1: serius?
3: Yes.
2: Tapi jadi emang Peak 2 tuh kayak
1: pantesan macet ya.
2: Iya, kalau ke Peak 2 tuh emang berasa kayak pindah negara aku tuh.
1: Iya benar, kayak bukan di Jakarta. Betul.
2: Banyak yes. banget kayak fasilitas-fasilitas di
1: betul,
2: sana
1: betul,
2: gitu.
1: Betul. Nah, ini kalau ngomongin soal benefit nih Pak.
3: Yes.
1: Apa aja sih keuntungan eksklusif yang bakal didapat kalau kita gabung sama hobi?
3: Nah, ini menarik banget. Jadi benefit yang pertama adalah teman-teman sahabat suara akan mendapatkan sharing profit 50-50 dari setiap properti yang tersewakan.
2: Oke.
3: Okay. Nah, yang kedua juga selain itu kan banyak yang nanya, yes, boleh nggak sih kalau gue nginep gitu di peak 2-nya juga gratis gitu? Nah, boleh banget, kita kasih gratis staycation 6 malam setiap tahunnya selama 10 tahun.
2: 6 malam
1: yes.
2: setiap tahun.
1: Selama 10 berarti 6 kali
2: 7 hari dong itu berarti seminggu, 7 hari 6 malam.
3: Iya, betul.
1: Iya, dikali 10 tahun, 10 kali.
2: Wow.
3: Yes.
2: Menginapnya juga di
3: Peak 2
2: peak
3: juga.
2: Peak 2 itu.
3: Yes, selama 10 tahun. Jadi totalnya 60 malam. Iya kan? Itu kita kasih semuanya ke teman-teman partner.
1: Oke. Okay.
3: Gitu. Dan itu gratis, mau dipakai sendiri boleh, mau dikasih ke keluarga boleh, mau dijual privilege-nya juga terserah juga enggak apa-apa.
1: Oke, okay, berarti gini Pak Yes, kalau dipikir-pikir 18 juta itu bukan untuk uang kita beli properti terus jadi milik kita, bukan.
3: Bukan, bukan.
1: Oke, okay, itu untuk ikutan si bisnis properti ini.
3: Yes, betul.
1: I see. Mm-mm. Jadi begitu nanti kita misalnya mau izin staycation deh dipakai nih yeah. Jatah kita 6 hari.
2: Yeah. Boleh.
1: Tempatnya di mana tuh? Yang mana? Ntar dipilihin.
3: Yes. Di peak 2 tentunya ya, di kamar mana terserah.
1: Berarti banyak.
3: Yes, betul.
2: Wow. Oh. Ini boleh digambarin enggak sih? Yes, maksudnya simulasi gambaran kayak
3: yeah.
2: potensi cuan atau keuntungannya tuh kayak gimana gitu. Maksudnya nah. biar sahabat suara mungkin ada bayangan ya. Jadi aku tuh kayak tadi modalnya segini ya. Nanti aku dapatnya segini segala macam.
1: BEP-nya berapa gitu, lama
2: iya.
1: gitu.
3: Oke. Okay. Tadi dari benefit yang 6 malamnya aja, asumsi hari ini rate rata-rata di peak 2 itu 500.000.
2: Iya.
3: Ya kan? Okay. 60 malam dikali 500.000 aja sebenarnya value-nya udah 30 juta. Iya kan?
1: Itu udah nutup dong.
3: Betul. Dengan asumsi harga sewanya tetap sama selama 10 tahun. Padahal kan enggak okay. mungkin, ibaratnya kan setiap tahun pasti ada mengalami kenaikan kan.
2: Okay.
3: Nah,
2: iya.
3: itu baru dari sewa-sewanya aja. Dan bahkan untuk teman-teman yang di luar kota, misalnya yes tahun ini saya gak ke Jakarta nih, jadi 6 malam gue mubazir dong gitu kan. Nah, boleh gak dititip kelola, dikelolakan oleh hobi nanti sharing profit 50-50, jadi gak mubazir-mubazir banget lah, masih jadi duit gitu ya kan.
1: Bisa gak?
3: Bisa banget.
2: Wow.
3: Gitu. Nah, selain itu juga, selain itu teman-teman juga dapat hak privilege diskon 50% unlimited selama 10 tahun di peak 2 gitu. Jadi misalnya 6 malamnya udah habis, malam ke-7 mau nginep, bayarnya cuma 50%.
2: Wow. Gitu.
3: Dan itu bisa jadi potensi income juga buat teman-teman. Misalnya sekiranya teman-teman ada keluarga saudara yang mau nginep,
2: iya.
3: ya, mereka bayar misalnya 500.000, teman-teman bayar ke hobinya hanya 250.000 aja.
2: Lah udah dapat cuan lagi.
1: Cuan lagi. By the way, ini kalau ngomongin properti yang dibahas dari tadi sama Pak Yes di peak 2 itu berupa apartemen, rumah atau gimana?
2: Apa
3: jadi
2: hotel?
3: Kita apartemen yang kita akuisisi jadi hotel.
2: Oh.
3: udah jadi, udah jadi, udah jalan.
2: Banyak gedung-gedung tinggi, Mas, di PIK 2T.
1: Udah gitu bukan gedung lagi aja di sana kan kuliner juga dapet,
2: iya.
1: Tempat wisata juga dapet.
2: Banyak tuh. Banget
1: tempat
2: itu.
1: Hiburan juga ada.
2: Yes. Kids friendly.
1: Kids friendly, iya. Enak banget. Yang gua tahu terakhir di situ punya masjid gede banget dan bagus banget dulu.
3: Iya.
2: Waktu itu lagi dibangun kan, tapi sekarang udah jadi ya. Ih keren amat. Bercoba di sekali lagi Pak kalau misalnya mau bertanya-tanya lebih lanjut tentang hobi ini, bisa hubunginnya kemana?
3: Nah ini yang menarik ya, khusus untuk 8 orang sahabat suara hari ini, hanya dengan 18,5 juta rupiah, bahkan teman-teman bisa diperbolehkan untuk DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah, selebihnya bisa dicicil 12 kali tanpa bunga. Itu sebabnya teman-teman bisa hubungi Dini di 0822 77 77 3680. Teman-teman bisa hubungi Dini di 0822 77 77 3680 atau Naya di 0822 11 11 37 43.
1: Nah itu dia. Sahabat suara kalau mau nanya-nanya sama Pak Yes boleh juga lewat TikTok atau WhatsAppnya ke 0816 114 1014. Jangan kemana-mana.
2: Yes.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: 100% mata air alami. Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
1: Coba di

0: asik aja ngobrol sama Pak Yes ya, selaku direktur dari Hobi. Yang ditawarinnya Sahabat Suara, lah Kinos Gina yang celamitan.
1: Lah itu, tapi
0: karena
1: tadi,
0: saking menjanjikannya dan menggiurkan
1: ya, Bu. Benar, dan bahkan di TikTok kita di suara.network juga banyak banget yang bertanya-tanya, dan mudah-mudahan jawaban pertanyaan-pertanyaannya sudah kejawab ya. Kita mau tanya-tanya lagi nih, Pak Yes.
0: Yes.
1: Dengar-dengar katanya di sini tuh ada sistem lot, Pak.
2: Ya, betul.
1: Maksudnya gimana tuh?
2: Jadi sebenarnya yang dari tadi kita sampaikan itu adalah satuannya lot. Jadi 18,5 juta itu satuannya
0: satu lot.
2: Ya. Walaupun aku selalu sharing bahwa encourage teman-teman untuk berpartner dengan Hobi.
1: Ya.
2: Gak hanya satu lot atau dua lot, tetapi minimal 10 lot.
1: Wah.
2: Gitu. Kenapa? Karena ketika teman-teman berpartnernya satu lot, maka cuma ada satu kamar yang bisa dioperasionalkan untuk teman-teman selama 10 tahun.
1: Sayang ya.
0: Dan si satu lot itu biasanya satu orang atau lebih dari satu?
2: Jadi yang bisa dioperasionalkan atau mau disewa-sewakan cuma satu kamar di malam itu.
0: Oh.
2: Nah, kalau misalnya 10 lot, itu bisa 10 kamar sekaligus yang dioperasionalkan sekaligus selama 10 tahun. Nah, sedangkan sekarang kan di Peak 2 tuh suka banyak event-event besar. Karena sekarang udah ada Nice Convention Center. Jadi kemarin festival jazz terbesar di Indo aja sekarang
0: di Peak.
2: Gitu. Sayang banget kan kalau kita cuma bisa ada satu kamar yang disewakan gitu untuk teman-teman. Jadi kalau punya 10 lot kan pasti potensi income-nya jadi beda dan lebih besar.
0: Iya, dalam satu hari hitungannya profitnya lebih gede dulu otomatis.
1: Karena itu betul. Gambarannya kayak gimana tuh, Pak? Gambaran potensi pendapatannya kayak kalau ngambilnya lebih dari satu lot tuh berlipatnya kayak gimana?
2: Wah, itu pasti minimal 10 kali lipat ya kan dari yang biasanya. Dari menginap aja gratis menginap dari 60 malam per tahun dari 60 malam atau 6 malam per tahun. Jadi 60 malam per tahun. Yang gratis.
1: Nampokan
0: kan. Iya juga ya.
2: Iya.
1: Apa jadi kalau gimana?
0: Iya kan satu lotnya.
1: Iya.
0: Berarti kan 10 tahun 60 hari
1: ya. Iya.
0: Nah, kalau punya 10 lot jadi kali
2: 600 malam.
1: Iya
2: malam.
1: Juga banyak. Iya, banyak juga
0: atau
1: ya.
0: Atau bisa kita jualin juga ya?
2: Betul. Atau 60 malam per tahun. Jadi 2 bulan gratis 2 bulan ibaratnya.
0: Dan bisa kita cuanin loh.
1: Betul. Iya.
0: Jual ke teman kayak jual itu ke dia. Siapa
2: kayak. Yes.
1: Ke. Jadi tadi kita dapat informasi juga bahwa yang mitranya Hobi ini selain kan dititip kelola sama Hobi, tapi mitranya sendiri itu juga bisa
0: mempromosikan. Menjualnya.
1: Iya, itu jadi kan, bisa double-double itu.
0: Betul, itu kan gambarannya ya, Pak.
2: Yes.
0: Ah, pertanyaannya apa sih bedanya gambar sama gambir, Pak?
1: Lah. Salah dong, Rizky. Lu gak pernah diselepet lu ya. Jadi ini ada penawaran.
0: Iya, benar.
1: Jadi ini penawaran spesialnya.
2: Yes.
1: Lah berarti kalau misalnya ambil dari lebih dari satu lot gitu,
2: ya,
1: Pak.
2: Ya.
1: Itu boleh di kayak tadi dikasih kemudahan gitu.
2: Betul. Dan bahkan misalnya kalau 10 lot,
1: ya,
2: kita masa partnershipnya lebih panjang. Jadi enggak 10 tahun tetapi jadi 12 tahun.
1: Oh.
2: Gitu.
0: Oh.
2: Jadi jauh lebih panjang. Dan kan apalagi di dunia properti itu masa panennya malah di tahun ke-11 dan tahun ke-12. Karena harga sewanya kan pasti sudah naik.
1: Iya.
2: Setiap tahun naik 10 sampai 15%. Jadi di tahun ke-11 tahun ke-12 itu malah kita baru panen-panen luar biasanya sebenarnya.
0: Oh, tapi gitu. Si slot itu enggak jadi milik kita ya.
2: Yes, enggak jadi milik. Jadi teman-teman dapat hak bisnisnya aja dan hak menginap gratis dan hak diskon.
0: Habis 10 tahun bisa perpanjang atau gimana?
2: Bisa, tentu bisa perpanjang, tapi memang dengan kita hitung lagi skema dan biaya kedepannya seperti apa.
0: Oke.
2: Okay. Ya, karena kan teman-teman berpartner dengan Hobi tadi satu lot aja 18,5 juta rupiah itu tanpa tambahan biaya apapun.
0: Iya kan?
1: Iya.
2: Logiknya 18,5 juta selama 10 tahun berarti per tahunnya hanya 1.850.000. Per bulannya cuma 150.000 gitu. Per harinya itu gak sampai 5.000 bahkan gitu. Jadi sangat-sangat murah sekali. Ini kita berharap ini jadi jembatan di mana siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Anda bisa punya bisnis properti di lokasi paling prime di Peak 2 dengan modal yang sangat tipis.
0: Oke, okay. Hobi ini sudah berjalan atau establish kurang lebih 7 tahun.
2: Yes.
0: Nah berarti mitranya udah banyak.
2: Betul.
0: So far testimoninya gimana?
2: Wah, luar biasa banget. Terutama di Peak 2 ya. Ini menarik banget. Jadi sebelumnya ada ini dia dokter spesialis kandungan di Tangerang. Dulunya dia punya unit di sana.
0: Oke.
2: Okay. Dia punya unit di sana
0: di Peak,
2: di Peak di Tokyo okay. Gitu ya. Pas saya datang juga, pas ketemu dia, nah pas ketemu sama dia, sama ibu ini, Bu, dia ngomong, saya join Hobi loh. Oh iya Bu, iya saya join Hobi, tapi sebelumnya saya udah punya unit, tapi unitnya saya jual.
1: Lah?
2: Saya bilang, Bu, sayang banget kenapa dijual. Karena pikiran kami, sebenarnya Hobi ini untuk mereka yang gak perlu beli mobil, gak perlu beli unit yang harganya sampai ratusan sampai miliaran rupiah.
0: Apa ceritanya kalau udah punya unit?
2: Nah, dia bilang gini, Pak Yes, saya udah punya unitnya. Setiap bulan saya mesti datang ngecek, mau bersih, harus panggil orang bersih-bersihin.
0: Iya, betul.
2: Terus pas ada sewa, saya harus datang lagi dari Tangerang ke PIK. Orang mau cek, mau lihat sewanya.
0: Iya.
2: Yang ada saya repot, bolak-balik. Nah, makanya lebih baik saya jual, dia bergabung di hobi, akhirnya 10 lot, toh nilai 10 lotnya hobi belum sampai harga unit kok.
1: Iya.
2: Tapi dia gak repot secara operasional. Gitu. Oh. Jadi banyak juga yang akhirnya berpartner dengan hobi karena masalahnya adalah masalah operasional ini kan cukup bikin repot gitu. Even kita hire karyawan pun kalau kita gak kontrol terus kan juga bisa lost control kan.
1: Iya.
0: Capek juga Pak. Betul. Apalagi kalau si ownernya tinggalnya di Tangsel.
1: Benar.
0: Atau mungkin di Bekasi gitu.
2: Betul. Iya.
0: Punya unitnya di PIK. Ya jauh.
1: Betul. Terkadang misalnya orang-orang have sekalipun gitu ya yang punya apartemen atau punya rumah yang niatnya baru disewakan, itu kadang-kadang juga susah kejadiannya gitu karena males tuh ngurus-ngurusin yang perkara operasional, bersih-bersih segala macam gitu. Menarik lagi, dan hobi ini juga udah ada di aplikasi-aplikasi yang untuk kayak staycation gitu sudah terdaftar ya Pak.
2: Betul.
1: Dengan mudahnya mungkin orang-orang bisa menggunakan jasanya hobi ini. Betul. Gitu kan.
0: Oke. Wah, ini di WhatsApp sama di TikTok kayaknya udah makin banyak yang nanya ya.
1: Iya.
0: Kayaknya kalau yang di TikTok bisa kita jawabin satu-satunya off air aja ya.
2: Ya, boleh.
0: Kalau dijawabin satu-satu habis sih durasinya ya.
1: Mending kasih tahu aja Pak kemana bisa hubungin untuk tahu informasi lebih detail tentang hobi ini, silakan Pak. Dan juga promonya untuk pendengar Iswara ya.
2: Oke, untuk 8 orang sahabat Iswara hanya dengan 18,5 juta rupiah Anda sudah bisa berbisnis properti di PIK 2 selama 10 tahun tanpa tambahan biaya apapun. Bahkan teman-teman bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah, selebihnya bisa dicicil 12 kali tanpa bunga. Itu sebabnya teman-teman bisa hubungi Naya di 0822 1111 3743. Teman-teman bisa hubungi Naya di 0822 1111 3743 atau Dini di 0822 7777 3680.
1: Nah, itu silakan ya dicatat ya sahabat suara ya.
2: Betul.
1: Kalau mau bertanya lebih lanjut tentang hobi. Nah, saya masih punya pertanyaan lagi, Bapak jangan pulang dulu ya.
2: Oke,
1: nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Suara Seru.

0: Kepala Juara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Dan kali ini Kinos Gina lagi keasikan nih ngomongin masa depan, bisnis yang menjanjikan tanpa perlu effort yang luar biasa, tanpa keluar uang yang terlalu banyak.
1: Dan ini adalah bisnis properti, ya kan? Mungkin ada sahabat suara yang baru join nih, Pak Ye.
0: Yes.
1: Bisa dijelaskan sedikit lagi, maksudnya diulangin sedikit. Diulangin sedikit lagi secara singkat, padat, jelas. Apakah hobi itu?
2: Yes, hobi merupakan terobosan pertama dan satu-satunya di Indonesia di mana teman-teman bisa memiliki bisnis properti dengan modal yang sangat minim tanpa perlu repot operasional. Apalagi lokasinya saat ini yang hobi lagi tawarkan di Peak 2 yang memang lagi hype banget, ada banyak titik lokasi pariwisata dan event-event besar juga ada di sana.
0: Too much strategis ya, too much strategis.
1: Iya, sangat strategis, benar tuh.
2: Dan bahkan untuk 8 orang sahabat suara hari ini promonya hanya 18,5 juta rupiah.
0: Bisa dicicil lagi.
2: Yes, untuk masa partnership 10 tahun dan bisa dicicil, Anda bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah.
0: Wow.
2: Selebihnya bisa dicicil 12 kali tanpa bunga.
1: Tuh
0: coba Ibu, 18,5 boleh dicicil 7 juta dulu.
2: Yes.
0: Berarti sisanya berapa Ibu?
2: 11
0: dibagi
2: 12 bulan.
0: Dibagi 12 bulan bagi 12 berapa?
1: Enggak
0: sampai 1 juta.
1: Enggak nyampe 1 juta itu.
0: Gokil sih.
1: Ih, luar biasa. Ih, parah. Dan berarti sebenarnya kemitraan dengan hobi ini itu paling cocok ditujukan untuk kalangan seperti apa, Pak?
2: Nah, ini menarik banget. Jadi yang bergabung di hobi ini beragam ya. Yang pertama adalah banyak juga eksekutif muda, mereka tinggal di daerah Jabodetabek. Mereka suka staycation juga dan ingin nambah income baru. Mereka juga suka ajakin teman-teman mereka untuk staycation. Biasanya mereka berpartner sama hobi. Yang kedua juga banyak juga para pengusaha, bahkan berasal dari luar kota, dari Jabodetabek. Dari Aceh sampai Papua kayaknya ada deh partnernya hobi yang bergabung. Karena dia lihat potensi income-nya besar banget di terutama di Peak 2 gitu. Karena landing dari Soekarno-Hatta pasti exit tol pertama kan Peak 2.
1: Iya.
2: Gitu. Jadi dia tahu potensi income-nya besar banget nih. Ketimbang dia bangun bisnis sendiri properti di sini, mereka lebih memilih untuk mulai dulu deh bersama dengan hobi gitu. Yang ketiga juga para para pensiunan ya. Itu juga banyak, mereka yang dokter spesialis tadi juga banyak. Dan yang paling terakhir yang sering banget itu emak-emak.
0: Kenapa tiba-tiba mama?
1: Iya, mama itu banyak kalkulatornya banget. Itu pinter banget kalau urusan gitu, Rizky.
2: Jadi kayaknya dia aktif dan masif. Jadi kadang-kadang bala DM saya, yes, saya udah di Aloha di pinggir pantai Peak 2.
0: Oh.
2: Yes, aku lagi ajak keluarga aku ke ke Peak 2 dan lain sebagainya. Ini aku lagi sewa-sewain, aku lagi posting-postingin nih biar lumayan nih dapat cuan 50% gitu-gitu. Jadi emak-emak tuh juga termasuk yang banyak berpartner dengan.
0: Jadi kalau ditanya tadi sama Ibun tujuannya siapa, targetnya siapa? So it means doesn't matter wherever you are, kan?
1: Iya.
2: Yes, betul.
0: Dan jadi mau di Medan kek, mau di Kalimantan.
2: Yes,
0: kek.
2: Betul.
0: Ntar pokoknya lu tahu beres sudah.
1: Iya, ditambah lagi kalau zaman dulu mungkin yang namanya bisnis properti itu hanya bisa dimiliki oleh kaum-kaum have.
0: Kalau sekarang
1: Kalau sekarang kaum have, kaum not have itu bisa punya bisnis properti yang menghasilkan cuan.
0: Itu dia. Dia yang paling penting dong.
1: Ya kan? Boleh Pak dikasih tahu sekali lagi
0: kemana?
1: Iya, gimana caranya kalau mau tahu informasi lebih lanjut tentang hobi ini?
2: Yes. Jadi khusus untuk teman-teman sahabat suara, hanya dengan 18,5 juta rupiah, teman-teman sudah bisa memiliki bisnis properti di Peak 2 selama 10 tahun tanpa tambahan biaya apapun. Dan bahkan kami berikan kemudahan, Anda bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah, selebihnya bisa dicicil 12 kali tanpa bunga. Itu sebabnya teman-teman bisa hubungi Dini ya di 0822 77 77 3680. Teman-teman bisa hubungi Dini di 0822 77 77 3680 atau dengan Naya di 0822 11 11 37 43.
1: Nah itu dia. Jadi kesempatannya hanya untuk 8 sahabat suara. Kalau belum ada nih uangnya terkumpul sampai 18 juta, yang penting ngelok dulu bisa lewat DP 7 juta, nanti sisanya dicicil tanpa bunga 12 kali loh. Ya kan? Silakan langsung dihubungin ya ke customer service-nya ya, ya. Gitu.
0: Terima kasih Pak Yes, terima Thank kasih you. Hobi ini benar-benar membuka cakrawala jendela kita. Terima kasih Pak Yes, terima Thank kasih you. Hobi ini benar-benar membuka

0: let's say Naikila, tapi ternyata dengan cemoohan itu dan bullyan itu, Naikila malah semakin menjulang tinggi, berkibar di dunia musisi Indonesia.
1: Ini suaranya juga mirip ya sama
0: tapi ini Naikila, bukan Naikila ya. Ini adalah Mingse namanya.
2: Mingse. Akbar Clay. Akbar Kalai.
0: Akbar Kalai.
1: Yang benar bacanya.
2: Baca sendiri dah.
1: Pakai tahu enggak? Tahu Mingse.
2: Tahu ya? Taunya tahu Mingkem.
0: Aduh tahu Mingkem. Tapi emang ya mohon maaf ya. Enak aja didengarnya ya. Fun fact-nya seperti itu.
1: Buat joget-joget tipis gitu lah.
2: Betul. Dengerin di luar sana pada joget.
0: Betul
2: sih,
0: buat membenahi iya. Mood yang lagi enggak baik-baik aja sih cocok buat gua.
2: Bab.
1: Kalau kita sih moodnya sesimpel tadi udah dapat kiriman makanan dari Uut.
0: Masya Allah.
1: Uut tadi ngirimin combro, terus ada Kila.
0: Itu tadi di Kila juga. Kila Adil udah ngirimin risol.
1: Iya, kakak jangan lupa itu. Cobain risol ya. Kila
0: pasti.
1: Adil terima kasih banyak.
0: By the way,
1: banyak.
0: Ini risol jualannya Kila atau
2: buat,
0: Kila beliin buat
2: aku
0: kita?
2: Buat kita nih.
1: Tahu lu ngasihnya Agoy Kila gitu.
0: Dia enggak kenal sama Buluk.
1: Mungkin mungkin dia kenalnya produser pagi Buluk kali.
2: Enggak deh orang
1: salah Agoy kali.
2: Iya mungkin. Oh
1: bukan
2: pas,
1: Buluk
2: pas ada
1: ya?
2: Agoy kemarin.
0: Oh iya.
1: Oh,
0: betul.
1: Iya,
0: lebih berkesan bener, ya bener. Di hatinya Kila ya Agoy
1: oh,
0: ini.
1: Itu jualan aku kata benar kata Kila.
0: Oh pantesan.
1: Terima kasih Kila.
0: Nanti kita review ya. Anda review ya.
1: Nanti dikasih ininya ya WhatsApp-nya ya apa nama jualan risolnya ya.
0: Oke, okay, sebelum okay. Kita pamit dan closing coba dong kata-kata hari ini dulu. Buluk.
2: Rembak.
3: Oke. Okay.
2: Rembak banget.
3: Menurut gue pernah nulis satu kata-kata.
1: Asik
3: deh. Tulisannya gini. Hidup itu tergantung gimana cara pandang lo. Kalau lo mandang dengan kebaikan, semua bakal baik-baik aja, Bang.
1: Wow.
3: Setuju gak?
0: Kata-kata lu kurang ya hari ini ya?
3: Aduh iya sih.
0: Tapi ya benar. Kemarin gue sempat baca maksudnya.
3: Mindfulness lah intinya.
0: Lo kalau percaya semua akan baik-baik aja, insya Allah semuanya akan baik-baik aja.
3: Iya.
0: Yeah. Gitu. Ibun apa Ibun?
1: Jangan lupa cebok.
0: Nah tadi lu bilang apa mindfulness?
3: Mindfulness.
0: Aduh gak enak lu ngomong mindfulness. Malu lu sama Maudie Ayunda.
3: Oh iya
1: gak boleh gitu. Kan gak tahu duduk perkaranya gimana.
0: Gak ada perkara. Dia cantik-cantik gitu. Aja kok sampai sekarang.
1: Cantik itu dia.
0: Yoi. Gas Ibun.
1: Udah tadi.
0: Apa Ibun?
1: Jangan lupa cebok. Kalau ke Cipirit di jalan jangan lupa bawa sempak tambahan.
0: Wah.
3: Wow. Buat dia sendiri.
0: Buat
3: dia sendiri.
0: Om Indra kata-kata hari ini.
3: Mulutku diam, tapi hatiku tadarus.
1: Ah,
3: ay, kena banget lagi.
1: Mulutku diam, tapi
0: ngomong kali jadi
1: si religi bener tuh.
0: Kalau gue ya, hari ini jangan lupa WhatsApp mama papa kamu, apalagi buat kamu yang udah lama nggak nelfon, nggak say hi, nggak ketemu sama orang tua, please sekali aja. WhatsApp mama papa kamu, telepon mama papa kamu, karena mereka nggak butuh apa-apa, cuman butuh dengar suara kamu kok.
1: Aduh, manis. Kok kayaknya aku pengen ganti ya.
0: Kenapa
1: dari
0: ganti
1: yang
0: nggak
1: lupa cebok tadi itu. Ya. Kayak cuman aku doang yang kurang berbobot dari tadi ya.
0: Coba diingat-ingat lagi kapan kamu dengar suara orang tua kamu, kapan terakhir WhatsApp orang tua kamu.
2: Kalau sudah nggak ada, samperin ke makam lah ya.
0: Nah, itu
1: kirimin
0: dia.
1: Al-Fatihah yang banyak.
0: Betul,
1: bisa tuh.
0: Ya.
1: Oke, kita pamit. Sampai ketemu lagi besok sahabat suara.
0: Betul. Hari Rabu, mudah-mudahan hari Rabu kita
1: punya kok, apa ya? Ini tetap
0: seru.
1: Rabu.
0: Tetap seru.
2: Besok.
0: Ada.
1: Salah ini hari Selasa, Rizky.
0: Ya aku bilang ya,
3: buat
0: besok.
1: Oh iya besok Rabu.
0: Astagfirullahaladzim. Lu kebanyakan cebok lu. Pamit dah. Assalamualaikum.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast. Oh.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
2: Sekarang udah gak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali gak ada, Mas.
2: Jadinya blunder nih. Gitu.
1: Kenapa begitu?
2: Jadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat sekolah. Dari sekolah.
1: Dari pendidikan formal.
2: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya gak ada ajanya Nul.
1: Gak ada ajanya.
2: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita gak usah sekolah nih. Gitu loh.
1: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ. Contohnya Pak Bahlil ini.
2: Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
1: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
2: kayak... Sekarang udah gak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali gak ada, Mas.
2: Hah?
1: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya.
3: Dia sekolah bagaimana sih?
1: Nah, itu dia, makanya di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
2: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
1: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja, saya takut.
2: Sorry.
1: Jadi kalau Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
2: Aduh,
0: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, hai, Farah Fairuz, sahabat suara hari ini seperti biasa ya. Hadir lagi untuk lanjut temenin siangnya kampus sampai jam 2 nanti.

via-via suara gini. Dipinang lewat telepon, disudahi juga lewat telepon. Kayak siapa gitu sahabat suara ya? Tapi ada apakah dibalik keputusan dari Presiden Republik Indonesia ini? Dibalik dengan kondisi yang kita bisa lihat sekarang gitu ya. Pak Purbaya digantikan oleh Pak Suhasil. Seperti apa nanti ke depannya dan ada rencana apa dibalik reshuffle ini sahabat suara? Kalau kata Pak Purbaya, udah siap belum? Nah, berarti kan kita harus tungguin ya. Satu lagu ini dimainkan sebentar lagi untuk nemenin kamu dari Ran Dekat di Hati. Tapi menyambung statement terakhir Pak Purbaya setelah dicopot. Kita kasih lagu Nona kali ya, biar sama banget. Rollerblade mengawali percobaan kita. Enjoy!

masih bareng sama Farah di suara That Was Mawar Deyong dengan Pernah Salah. Kalau dari tadi sahabat suara mendengarkan ya di jam saya mayoritas lagunya dari Mawar Deyong. Betul sekali, karena memang dari tadi di 10 lagu keren gitu ya, memainkan lagu-lagu enak dari Mawar Deyong. Karena Mawar Deyong itu adalah salah satu musisi keren nih kami. Jadi 10 lagu keren hari ini bakal ditemenin sama lagu-lagunya Mawar Deyong ya. Abis ini pasti masih dengan suara Mawar Deyong yang akan nemenin kita di lagu Tiba-Tiba Hilang. Tapi dimainkannya abis Mawar Deyong featuring Juicy Lucy dulu nih, Tak Di Tanganku.

0: Masih bareng sama Farah di Suara. Itu dia Mawar Diong dengan Kan. Satu lagu baru juga ya, hitungannya dari Mawar Diong, yang sudah bisa kamu nikmati dan juga didengarkan di iSuara. Makanya kamu langsung aja request lagunya Mawar sebanyak-banyaknya. Udah puas belum mendengarkan lagu-lagunya Mawar Diong di 10 lagu keren iSuara? Kalau misalkan belum, kamu bisa lanjut lagi ke DSP ya. Karena tadi satu lagu Kan itu sekaligus menutup 10 lagu keren spesial Mawar Diong hari ini. Farah masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Selain nemenin kamu di on air, sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau join, kita yapping-yapping di sana, bahas-bahas dapur. Dapur dalam tanda kutip ya, bukan ngomongin tentang ulekan, penggorengan dan lain sebagainya. Kalau kamu mau tahu, langsung aja melipir ke iSuara.network.
1: iSuara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: iSuara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Dewa 19, separuh nafas, gokil. Satu lagu yang usianya sudah 26 tahun, sahabat suara. Ini 2000 dirilisnya, ayo. Pada saat tahun 2000, sahabat suara lagi di fase apa? Kalau aku jujur, aku TK. Beneran loh ini, aku gak bohong. Mau dimuda-mudain, tapi beneran sahabat suara. Nah kalau sahabat suara, tahun 2000 lagi apa tuh kira-kira ya? Boleh sharing siang hari ini, karena sebentar lagi kita akan masuk ke saling sapa via udara secara bebas di jam 12 nanti. Jadi boleh dari sekarang ya, udah merapat ke WhatsApp 0816-114-1014 atau langsung aja ke TikTok iSuara.network. Mau kirim salam, request lagu, atau absen-absen saja ya. Saya tunggu.
1: iSuara, suara warga Indonesia.
2: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler.

permohonan maaf resmi yang diunggah Dodi sang gitaris, Kangen Band menyampaikan satu kalimat yang mungkin jadi pengingat paling jujur dari seluruh kejadian ini. Dengan segala perbedaan yang ada, mereka memilih untuk melanjutkan

Dilantiknya Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Ia menilai Suhasil merupakan figur yang tepat dalam mengelola APBN. Menurut Gibran, Suhasil punya pengalaman dan kompetensi yang mumpuni dalam mengelola keuangan negara. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Wahana di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Iswara. Halo, Farah masih di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2, pastinya dengan lagu-lagu enak yang sudah disiapkan.
2: Kupetik bintang untuk kau simpan.
0: Salah satunya Shilon 7 dengan melompat lebih tinggi, sahabat suara ya. Terutama buat kamu yang baru saja disudahi pekerjaannya atau tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Semoga setelah ini kamu bisa melompat lebih tinggi ya. Cie. Sebuah semangat di siang hari. Lagu ini udah ngantri di playlist yang akan nemenin kamu sebentar lagi sambil saya menanti buat yang mau kirim salam. Request lagu atau absen aja bisa merapat ke WhatsApp 0816-114-1014 atau ke TikTok iswara.network ya. Dimainkan abis sore dulu dengan

Saturday kosong bareng sama Farah yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Lagu yang di request sama Uut, gabung dari Tegal, baru saja dimainkan. Terima kasih Uut sudah request lagu ini ya, auto throwback banget. Dan sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816 114 1014. Hai, seperti biasa nih, ada yang bergabung dari Korea, Korea Selatan, bukan Utara pastinya ya, karena kayaknya kalau dari Utara gak bisa WhatsApp juga sahabat suara. Ada Nastu, gak lupa dipantun dulu, katanya gini, beli parfum di Madura, assalamualaikum, berdengar Iswara. Uy, keren. Siang Farah, Nastu dari Korea, cuaca terpantau cerah. Oh, mau update siang hari ini ya, cuaca di Korea ya. Salam buat Bobotoh kita birukan. Salam buat Bobotoh kita birukan di Stadion Seoul ya katanya, semoga besok siang menang. Far, lagu jadul dong dari Asbak. Terus mau request kalau gak ada itu lagunya Roni Parulian. Oke. Ada ikan dimakan burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Boleh Nastu. Oke, ntar gue cariin dulu ya. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini dan juga menyapa sahabat suara di TikTok, ramai sekali. Hai, yang masih bergabung ada Saiba. Kemudian ada juga Mirza Rio, katanya mau kirim salam untuk si dia yang bikin aku Pikachu, pikiran kacau, thinking about you. Waduh. Pikachu, pikiran kacau, thinking about you. Boljuk Mirza Rio ya. Terus juga ada Rizky yang katanya gara-gara Pak Purbaya dicopot, aku request lagu Aidu Kere Farus. Lagi mikir buat surat cinta ke Pak Pur. Wait Kak Farah. Oke Rizky, ditunggu surat cintanya ntar aku sampein ya. Tadi Rizky juga mau kirim salam, katanya terima kasih ke Pak Purbaya gitu atas kinerjanya selama 1 tahun belakangan ini. Tadi saya sempat nyari juga sih sahabat suara ya, kalau kita ngomongin Pak Purbaya lagi nih, ternyata di tahun lalu beliau tuh dilantik kurang lebih tanggal 9 September deh kalau gak salah. Jadi per kemarin itu setahun lebih 5 hari lah akhirnya. Sudah deh gitu kan. Kalau sahabat suara juga punya pesan-pesan gitu ya, bisa disampaikan juga siang hari ini. Gak harus ke Pak Purbaya ya, kemanapun bisa. Sambil saya mau lanjut lagi memainkan lagu yang sudah di request sama sahabat suara di TikTok dari Nuh nih, dengan Teruntuk Mia.

That was Potret dengan Bagaikan Langit. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara, masih barengan sama Farah ya. Kalau ngomongin tentang langit di Jakarta siang hari ini masih cukup cerah, walaupun jarak pandang gak sampai bisa melihat gunung ya. Karena biasanya tuh ada momen-momen tertentu sahabat suara, kalau dari Wisma MRA tahu-tahu saya tuh bisa ngelihat gunung, pokoknya kayaknya tuh yang daerah Bogor deh. Tapi kalau sekarang sih enggak ya, awannya agak-agak kalau bahasa alusnya butek. Jadi buat kamu yang mau berkegiatan di luar ruangan, sampai hari ini mesti deh kayaknya menggunakan masker ya. Karena kalau dari update-nya kualitas udara di Jakarta itu masih dalam kategori tidak sehat, dengan indeks kualitas udara tuh kisarannya 146 sampai 158. Ini masih kayak kuring banget sih memang ya kondisi udaranya kita. Jadi buat kamu yang mau pokoknya berkegiatan di luar ruangan lah, maskernya pakai dulu aja lah, supaya kita bisa meminimalisir terpapar ISPA, infeksi saluran pernafasan atas tuh kayak batuk, flu, atau kayak sumeng-sumeng gitu, bisa terminimalisir semoga ya dengan menggunakan masker. Farah masih bakal nemenin sampai nanti. Lagu-lagu enak juga masih bakal dimainkan. Sebentar lagi bakal ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur.

0: Masih bareng sama Farah di Suara, itu dia tiga composers dengan Gara-Gara. Nah ini gara-gara banyak sekali ya sahabat Suara yang bergabung. Jadi juga banyak sekali pesan-pesan yang masuk ke Isuara. Salah satunya ada yang gabung dari Depok nih, Tisha. Hai Tisha, katanya mau request lagunya Tompi, Waktu Takkan Mampu. Wah boleh tuh lagunya, ntar aku cariin ya. Terus mau kirim salam buat sahabat aku aja, Shiva di Bandung. Terus buat Rizky anakku dan suamiku tersayang, semangat untuk hari ini, mantap sekali. Nanti akan aku anterin lagu requestan kamu Tisha ya, biar makin semangat juga harinya. Kemudian aku juga mau menyapa sahabat Suara yang bergabung di TikTok. Hai, ada Ririn mau request lagu tapi semua udah diputerin. Oh lagu yang mau di request udah diputerin, ya gak apa-apa kan, aman berarti kan. Terus ada Flo, ada Rizky, ada aku nih apa. Nah kalau di TikTok tuh memang secara nama atau display name ya sahabat Suara itu tuh sangat variatif sekali. Kalau kamu mau tahu seperti apa, sevariatif apa tuh nama-nama sahabat Suara yang gabung di TikTok, kamu bisa langsung juga meluncur ke iswara.network ya. Sambil lanjut, Farah mau temenin sama lagu-lagu enak. Sebentar lagi kita akan karaokean dengan lagu Andrea and the Backbone, Tak Ada Yang Bisa. Kurang lebih semenit dari sekarang, jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
2: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya nggak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.

0: 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Masih bareng Sofara di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat Suara, balik lagi nih di segmen kesayangan kita buat nongkrong dan ngobrol asik ya barengan sama narasumber inspiratif. Dan hari ini kita kehadiran spesial banget ya, tamu dari Senayan City yang lagi ngerayain ulang tahun ke-20 mereka, luar biasa. Dan pastinya perayaan 2 dekade ini bakal ngasih banyak banget kejutan seru buat semua pengunjung setia dari Senayan City. Gak nanggung-nanggung loh, ini perayaannya membawa acara yang megah kayak instalasi di Passage of Present dan Fashion Nation 20 Edition ya, di Icon Edit yang digelar 18-26 September 2026. Ada juga perilisan buku eksklusif, terus ada pop-up store, dan yang mengusung juga semangat donasi bareng IFDC ya. Semua ini pastinya jadi bukti nyata kontribusi mereka buat memajukan ekosistem fashion lokal di tanah air. Daripada kalian FOMO dan makin kepo seperti apa kemeriahan di anniversary ini, kita langsung aja ngobrol barengan sama seseorang yang sudah hadir via telepon barengan sama kita. Kita akan korek ceritanya seperti apa. Ibu Ratna Irina ya, selaku kreatif desain dan juga PR manager dari Senayan City. Halo.
3: Halo.
2: Halo, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang, apa kabar?
2: Kabar baik, congratulations sebelumnya ya atas anniversary yang sekarang sedang dilakukan ya, dirayakan gitu ya sama Senayan City ya Bu ya.
3: Iya, terima kasih.
2: Luar biasa, 20 tahun tuh luar biasa, bukan perjalanan yang sebentar. Dan boleh diceritain gak sih ini soal perasaan dan juga tantangan terbesar pastinya yang ngelewatin milestone 2 dekade yang penuh sama cerita dan kolaborasi seru ini?
3: Oke, jadi perjalanan 20 tahun kan pasti banyak banget ya storiesnya, terus habis itu ada hubungan-hubungan yang kita bina, terus ada kolaborasi, belum lagi pengalaman kiri kanan dengan segala pihak gitu. Jadi pastinya kita pengen Senayan City semakin berkembang baik, bukan cuma fasilitasnya, tapi juga kita berusaha menghadirkan tenan-tenan terbaik, program belanja, sampai event-event menarik dan berbeda-beda konsepnya tiap tahun ya. Sampai event-event menarik dan berbeda-beda konsep.

0: merupakan sebuah persembahan untuk para tenants gitu, terus abis itu para kolaborator kita gitu kan. Jadi kalau bisa kita ceritain sedikit tuh, Essen and Presence ini sebuah, jadi konsepnya tuh coffee table book gitu. Jadi buku yang light aja, nggak yang buku history yang berat gitu, tapi isinya tuh kita merangkum perjalanan Senayan City selama 20 tahun.
1: Okay.
0: Itu tuh lewat cerita-cerita, lewat milestone, plus sharing dari para tenant sama kolaborator kita. Gitu.
1: Okay.
0: Kolaborator di sini ada desainer, ada creative partner, sampai media ya.
1: Okay.
0: Jadi bukan cuma sekedar dokumentasi sih, ini bisa dibilang sebuah penghormatan terhadap, yaitu balik lagi berbagai relationship, berbagai hubungan yang udah kita jalani, yang udah kita bina selama ini, yang bisa dibilang turut membentuk Senayan City sampai ke titik sekarang.
1: Okay.
0: Jadi buku ini memang pada akhirnya tuh kita persembah, kita buat, kita persembahkan untuk para kolaborator serta partner tersebut.
1: Oke, ini gitu. Jadi kayak bentuk apresiasinya Senayan City ke mereka gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, nah kalau misalkan untuk pengunjung itu kabarnya disediain instalasi The Passage of Presence di ground floor-nya Senayan City. Ini kabarnya pengalaman visualnya sekeren itu gitu ya, karena saya belum kesana jadi belum tahu. Nah, boleh diceritain gak nih secara visual tuh akan seperti apa yang bisa didapat sama pengunjung yang langsung datang ke sana nih?
0: Basically sih ini bentuk perayaan 20 tahun aja sih untuk dalam bentuk instalasi aja.
1: Okay. Dan pasti nanti kita bisa sambil berselfie-selfie ria juga di sana tuh Bu ya.
0: Iya.
1: Oke, dari tanggal 18 sampai 26 September. Nah, ini bakalan ada Fashion Nation juga katanya ya. Boleh di-spill enggak sih ini nama-nama desainer yang akan tampil di sana menunjukkan karya-karyanya?
0: Iya, Fashion Nation itu kan bisa dibilang kan salah satu rangkaian anniversary-nya Senayan City. Salah satu acaranya itu kan Fashion Nation. Kalau tadi kan ada launching buku gitu, terus ada program belanja juga. Nah, tahun ini Fashion Nation itu kita buka di tanggal 18 September. Itu ada di era Runways. Opening designers kita ada Mel Ahyar, Archipelago, terus habis itu Toton. Kemudian kita juga banyak banget highlight setiap harinya sampai tanggal 26 September. Terus banyak bekerja sama dengan designers gitu, terus institusi fashion dan sekolah-sekolah fashion juga gitu. Kita kerja sama dengan ISBC, terus habis itu kita menampilkan designers art kayak Stripes, ada Elima, ada Lani Fati, ada Peggy Hartanto, kemudian ada Aris, Song and Sheila, Frederick Herman. Tadi institusi ada Cita Tenun Indonesia, terus habis itu ada sekolah-sekolah fashion, ada Drew, Diba, Studio Vian, masih banyak lagi sih.
1: Okay, dan itu bisa disaksikan secara free ya, pengunjung yang datang bisa langsung ngeliat si Fashion Nation ini ya?
0: Okay. Langsung. Untuk ngedapetin undangannya bisa ke website-nya Senayan City atau bisa lewat sosial media kita. Nanti kita tampilkan schedule-nya, terus habis itu bisa DM langsung aja.
1: Oke, luar biasa. Nah, tadi sempat di sounding juga bahwa ini kembali berkolaborasi dengan IFDC gitu. Nah, ini boleh dijelasin gak sih penampilan apa aja di kolaborasi tahun ini yang akan dibawa?
0: Iya, jadi ini udah kesekian kalinya kita kolaborasi sama Indonesian Fashion Designers Council. Nah, nggak cuma show aja, kita tahun ini kembali ada Gaya, itu exhibition dengan konsep eksplorasi fashion dan identity kreatif Indonesia. Ini di area promenade nanti di ground floor. Terus habis itu ini pertama kalinya juga kita menghadirkan draft, ada pop-up store. Jadi di sini singkatnya kita jualan kemeja putih, terus hasilnya nanti akan kita donasikan untuk mendukung komunitas yang terdampak gempa bumi di NTT.
1: Wow, luar biasa. Jadi yang berbelanja di sana tuh juga punya kontribusi ya terhadap bantuan-bantuan yang nanti akan disalurkan. Gokil banget sih. Tapi kalau ngomongin tentang kampanye lagi nih Bu ya, kan kabarnya adalah 20 years in the making, terus ada the story continues. Kira-kira gebrakan dan inovasi seru apa lagi yang bakal ada di Senayan City ini buat manjain pengunjung di next babak gitu?
0: Iya, bisa dibilang sih di usia yang ke-20 ini

0: Kami Senayan City tuh ingin menghadirkan sebuah perayaan yang mencerminkan betapa luasnya ekosistem fashion Indonesia gitu. Gak cuma desainer, terus fashion brand, tapi juga ada media, ada fashion institution, ada creative communities gitu. Terus belum lagi ada customers gitu. Jadi kalau bicara tentang babak berikutnya sih, kami pengen terus menghadirkan pengalaman yang relevan, fresh, dan meaningful buat customers. Bukan sekedar menghadirkan sesuatu yang baru ya, tapi juga ngelihat gimana lifestyle dan kebutuhan audiens tuh berkembang. Karena the story continues, buat kita tuh berarti terus bergerak, terus berinovasi, dan memastikan Senayan City tetap menjadi bagian dari gaya hidup kota Jakarta yang bisa dibilang selalu berkembang seperti sekarang ya.
1: Oke, dan pastinya ya sahabat suara jangan sampai lupa tuh, makanya bisa langsung melipir aja ke Senayan City nih, terutama buat kamu fashion antusias yang udah gak sabar pengen ngerasain langsung hype-nya perayaan 2 dekade ini, bisa langsung kosongin jadwal aja gitu ya, datang ke Senayan City sekali lagi menyaksikan kemegahan dari Fashion Nation 20th Edition di Icon Edit dari tanggal 18 sampai 26 September 2026. Jangan lupa juga mampir ke instalasinya ya, di ground floor ya berarti Bu ya.
0: Ya,
1: kayak
0: betul.
1: Tadi udah disampaikan bahwa ketika kamu membeli kemeja putih, berarti kamu tuh ikut kontribusi, berdonasi. Terus di sini juga kolaborasi IFDC di pop-up store draft-nya ya, ada di lower ground.
0: Yang
1: kemeja putih ya. Dan mungkin kalau update-nya bisa langsung pantauin di social medianya Senayan City kali ya.
0: Iya betul.
1: Oke, bisa langsung merapat ke sana sahabat suara ya. Mari rayakan bareng semangat kreativitas ini lewat hashtag 20 years in the making dan hashtag the story continues. Terima kasih sekali lagi untuk sahabat suara yang sudah mendengarkan obrolan siang hari ini, dan juga Bu Ratna, terima kasih ya. Semoga sukses rangkaian acaranya, sampai berjumpa di Senayan City.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
3: Banjarmasin,
2: Jakarta,
3: Jogja,
2: Makassar,
3: Medan,
2: Palembang,
3: Semarang,
2: dan Surabaya.

Masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sebentar lagi sahabat Suara, kita akan ngobrol barengan sama Mariska Juwita soal rilisan terbarunya. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, habis satu lagu dulu dari Raisa featuring Barsen, habis Tandi dengan Awal Kisah Selamanya.

0: bareng sama Farah Virus di Suara. Seperti yang sudah saya sounding tadi sahabat Suara ya, kita akan ngobrol barengan sama seorang penyanyi cantik yang baru saja merilis karyanya, Mariska. Hai. Selamat datang di Suara.
1: Terima kasih.
0: Dan pastinya congrats atas perilisan karya terbarunya ya.
1: Thank
0: ini
1: you, thank
0: kabarnya
1: you,
0: kan walaupun secara output tuh ya bisa dibilang cukup-cukup agak galau gimana, terus tetap groovy-groovy gitu kan. Nah, boleh diceritain gak tapi sebelum ngobrolin ke single terbaru kamu yang bertajuk Nekat, agak throwback sedikit, bercerita tentang bagaimana kamu memulai karir di industri musik. Ceritanya tuh gimana sih gitu kan?
1: Ceritanya itu aku tahun 2022, intinya 2022 aku mulai berkecimpung di musik lah gitu kan. Tadinya mau keluar cuma satu single, okay. Tapi terus tiba-tiba kayak jadi dua single ya kan? Tiga single akhirnya jadilah 2024 itu aku keluarin album.
0: Oke.
1: Keluarin album, terus habis itu 2025 itu aku off. Aku kayak mencoba di balik layar.
0: Oh gitu.
1: Mencoba di balik layar, kayak aku ada bikin lagu buat musisi lain, terus ada bikin soundtrack yang kayak gitu-gitu. Terus udah gitu aku ada bikin IP event juga gitu.
0: Oh, eksplorasi nih selain nyanyi ya. Oke.
1: Okay. Yang tadinya kayak di apa namanya di depan nih, nah coba di belakang nih kayak gimana sih?
0: Di
1: gitu.
0: 2005 2025 tuh ya.
1: Oke. Okay. Terus tiba-tiba kayak kok ternyata kayak aku
0: nyanyi deh gue deh.
1: Kayak
0: gue tampil deh gitu ya.
1: Kayaknya gue nyanyi aja deh gitu. Ya terus akhirnya aku rilis lagu lagi
0: di 2026 ini. Oke. Gitu. Tapi sebelum kamu akhirnya di 2022 ya tadi ya.
1: 2022 akhir lah.
0: Merilis single tuh sebelumnya apa? Maksudnya emang kamu nyanyi kah? Maksudnya sebelum benar-benar mau secara profesional nih.
1: Enggak,
0: sebelumnya
1: enggak. Sebelumnya aku ya ada pokoknya di entertain tapi
0: okay,
1: aku
0: enggak musik, enggak di musik. Oh gitu, oke. Okay.
1: Terus deh gitu aku lebih banyak kayak olahraga dan segala macam gitu-gitu. Terus ada cita-cita yang tidak tercapai belum.
0: Pada saat itu belum tercapai nyanyi itu, nih, belum.
1: Enggak, bukan. Aku waktu itu pengen banget jadi atlet berkuda tapi terus enggak jadi.
0: Oh, wow. Oke. Oke, oke, oke. Jadi salah satu cita-cita kamu sebelum akhirnya nyanyi ini adalah salah satunya tuh menjadi atlet berkuda.
1: Iya, jadi atlet dressage di Indonesia.
0: Namanya apa? Dressage ya?
1: Dressage.
0: Oke.
1: Dressage tuh ya pokoknya selain jumping lah. Ada dua kan, dressage sama jumping gitu.
0: Terus habis itu?
1: Ya udah, habis itu ada satu kendala yang emang aku gak bisa berkuda lagi. Akhirnya ya udah deh, aku ngapain? Aku kan suka banget musik dan aku suka banget main gitar gitu.
0: Oke,
1: kan.
0: Kamu instrumen yang dikuasai gitar. Nah, oke, terus
1: gitu ya udah akhirnya yang aku meninggal, terus abis itu aku bikin lagu buat dia dulu.
0: Di 2022 ini.
1: Tadinya aku nggak mau rilis. Tadinya tuh emang lagu itu ya udah dedicated aja di 100 harian yang aku.
0: Oh wow.
1: Nah, terus ternyata pada suka gitu kan. Udah rilis aja, Udah akhirnya aku rilis gitu.
0: Oh, awalnya bikin karya ini untuk sendiri internal aja gitu
1: internal
0: ya.
1: Internal doang.
0: Oh wow. Gitu. Tapi sampai akhirnya kamu berarti kan secara garapan itu profesional ya si lagu ini?
1: Iya.
0: Pada saat untuk Eyang tuh emang udah profesional, jadi kayak udah di mixing mastering segala macam.
1: Udah.
0: Oke, okay, berarti
1: udah.
0: emang bikin lagu seproper itu di awal karena untuk Eyang dulu awalnya.
1: Untuk Eyang dulu.
0: Oh, akhirnya gitu. Go public dan akhirnya sampai sekarang berlanjut luar biasa. Dan abis ini kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Sahabat Suara jangan kemana-mana, kita akan ngomongin tentang karyanya bertajuk Nekat, seperti apa sih ceritanya. Jadi kamu tetap di sini aja sambil lanjut mau nemenin siangnya kamu. Ada satu lagu dari Efek Rumah Kaca, Cinta Melulu.

0: Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini masih barengan sama Mariska.
1: Yay.
0: Yang baru saja merilis single bertajuk Nekat. Tadi sambil sahabat suara mendengarkan lagu-lagu di Suara, aku sambil ngobrol juga. Ternyata kakak Mariska ini memang benar-benar baru memulai karir bernyanyinya gitu di 2022. Sebelumnya di entertain itu adalah sisi-sisi lainnya kayak syuting-syuting segala macam ya. Akhirnya terus nyanyi. Nah, tadi kamu sempat sounding juga bahwa awal banget akhirnya apa namanya masuk ke industri itu karena bikin lagu buat Eyang. Kamu nulis sendiri. Jadi memang sebenarnya kamu menyadari bahwa kamu bisa nulis tuh berarti di 2022 itu.
1: Iya. Dan okay. Itu kayak enggak nyangka gitu kok kayak aku tiba-tiba bisa nulis lagu sendiri ya gitu.
0: Nah, liriknya berbahasa Indonesia kan berarti kan?
1: Ada yang bahasa Indonesia, ada bahasa yang Inggris. Bahasa Inggris.
0: Nah, untuk referensinya tuh gimana tuh? Maksudnya supaya kamu bisa menuangkan apa yang kamu pikirkan.
1: Kalau referensi dari musisi ya, referensi musisi sih aku kan dari dulu suka banget sama kayak Jamiroquai,
0: okay.
1: Sade, gitu-gitu. Terus aku suka kayak siapa lagi ya?
0: Kalau yang lokal?
1: Kalau yang lokal, lokal banyak sih lokal sebenarnya. Iya intinya sih yang agak lebih pop dan groove ya, gitu.
0: Yang kamu sukai itu ya biasanya, okay.
1: Gitu.
0: Nah dari situ kamu menulis karya pertama kamu yang dirilis. Setelahnya dan sampai hari ini tuh masih kamu yang menulis?
1: Masih.
0: Okay, termasuk Nekat ini?
1: Iya.
0: Nah gimana ceritanya akhirnya si Nekat lahir nih?
1: Si Nekat lahir tuh tadinya dia tuh jadi kan gini pas tahun kemarin itu udah emang udah debang lagu juga.
0: Oke, okay,
1: kan.
0: Kamu udah banking beberapa.
1: Udah banking beberapa lagu emang kayak ya udah ini kayaknya emang mau dirilis juga nih buat EP lah seenggaknya gitu kan. Udah rekaman udah segala macam deh pokoknya yang lain-lain gitu kan. Terus tiba-tiba si Nekat ini tiba-tiba nyerobot lah dia karena ada satu cerita dari sahabat gue ya. Dia tuh ceritanya tuh intinya mengagetkan gue dengan dia dekat dia pacaran sama cowoknya itu kayak udah 20 tahun gitu.
0: Pacarannya 20 tahun.
1: Pacarannya 20 tahun.
0: Paham.
1: Jadi okay. dari sekolah udah pacaran ya gitu. Kebetulan 20 tahun. Terus tiba-tiba tapi mereka beda agama gitu.
0: Okay.
1: Beda agama terus kayak berusaha yang satu udah berusaha banget coba ke agama yang satunya atau juga ada coba
0: salah satunya udah saling coba untuk login nih masing-masing gitu ya
1: berusaha lah tapi ternyata nggak bisa juga kita kira dia benar-benar mutusin udahan
0: selesai
1: terus selesainya ya dalam kondisi yang emang gimana sih lo udah 20 tahun kan udah kayak soulmate banget kan gitu kita juga nganggapnya juga kayak keluarga banget
0: itu kalau
1: gitu.
0: Kata anak zaman sekarang pasangan kandung karena lama banget
1: pasangan kandung
0: karena sama lain udah kenal orang tua udah tahu segala macam gitu
1: iya,
0: kan.
1: Terus, jadi udah yang kayak gitu banget kan. Jadi kayak kita tuh dengarnya juga sedih. Tapi gue satu sisi ya itu yang terbaik buat mereka gitu kan. Pas gue nanya kok lo bisa ya udah gue nekat aja deh gitu. Jadi kayak okay, gitu. Jadi pas dia lagi sambil curhat ya gue sambil kayak buat lagu lucu nih.
0: Makasih ya kamu udah cerita sama aku gitu ya Mas ya.
1: Makasih udah dapet bahan gitu kan. Ya udah terus akhirnya tapi emang tiap kali gue sering banget kayak gue diwawancara terus selalu dibilang kak bikin lagu tentang beda agama dong gitu.
0: Cuma kan ada requestan-requestan itu tuh.
1: Iya emang ada tapi rata-rata lagu-lagu yang tentang beda agama itu pasti sedih gitu loh. Pasti tuh entah itu ballad entah itu dia senja atau entah apalah
0: akut gitu. Musiknya gitu ya.
1: Iya gitu. Nah ini kalau gue kayak gue ngeramesnya tuh gak gitu lah gitu. Ngeramesnya lebih agak pop lah gitu.
0: Nah secara jalan cerita dengan apa yang teman kamu lalui, ini ada yang akhirnya kamu hiperbolakan atau pleketipek sama kisah hidupnya?
1: Pleketipek.
0: Ya ampun, so sweet sih banget. Harusnya ya.
1: Jadi kalau misalnya dilihat dari liriknya, itu benar-benar lirik yang emang gampang, lirik keseharian tau sih. Okay. Jadi kayak dia kayak bisa dia bilang iya abis gue gini-gini aja ya udah akhirnya gue tulis lirik kayak gini-gini aja jadi segila
0: bener-bener dari cerita dia
1: jadi kayak ini ngomong
0: sadur ke sini gitu ya
1: gitu. Soalnya gue mikirnya kayak gimana caranya biar lagu ini tuh lebih relate aja gitu loh buat orang-orang jadi gue nggak mau yang terlalu puitis nggak mau yang terlalu kayak banyak bahasa-bahasa yang kayak kamuflase dan segala macam jadi gue pengen kayak udahlah nih emang real begini nih gitu si Nekat ini
0: temen lo tahu lo bikin lagu ini?
1: Tahu, jadi gue baru demo aja gue udah kasih ke dia. Terus dia kayak, oh gue terharu banget deh. Dia bilang, gue terharu banget.
0: Ini so sweet banget tau, friendship yang mantap sekali. Karena selain ship dia cerita, kamu ship juga ada bahan materi kan, yeah, dan lisan ya. Yeah, luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kamu mau ngasih secara general gitu ya ke pendengar kamu, ini cocoknya buat orang yang lagi ngerasain fase apa sebenarnya?
1: Orang yang lagi ngerasain fase kehilangan, orang yang lagi ngerasain fase perpisahan, okay, gitu, lagi kayak gue harus gimana ya, gitu, sama relationship gue, gitu. Pokoknya yang emang bukan lagi di kondisi yang lagi cinta-cintaan banget ya, lagi falling in love tuh enggak, gitu. Ya cintanya masih tetap ada, gitu. Cuman
0: tapi struggling nih,
1: strugglingnya, fase-fase struggling, fase-fase ya, struggling, terus fase-fase yang dimana kalau ya kalau misalnya emang nggak bisa, ya mau gimana lagi, gitu. Tapi nggak berarti juga cinta lo abis sampai di situ aja, gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak nggak harus memiliki, gitu. Gimana, yeah, berat sih.
0: Iya, tapi ya, mungkin ini juga sama kayak apa yang dikatakan Ekute, percayalah kasih cinta tak harus memiliki, gitu kan. Walau dengan dia hatinya masih sama tuh. Tapi kan kalau bisa jangan ya, kasihan pasangan yang baru kan. Sahabat Suara bisa sambil dengerin juga ya karya dari Mariska ini bertajuk Nekat. Sambil sebentar lagi kita akan lanjut ngobrol gitu siang hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Isuara bareng sama Farah dan juga Mariska. Stay tune.

0: kawasan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Farhadi, Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini masih juga barengan sama Mariska.
1: Hai.
0: Baru saja merilis single bertajuk Nekat yang ternyata itu adalah cerita dari sobat tercinta. 20 tahun pacaran, gokil, akhirnya harus sudah juga
1: harus
0: gitu
1: sudah
0: kan.
1: Juga.
0: Jadi siapa tahu sahabat suara ada yang relate, nah kamu bisa nih dengerin lagunya gitu. Tapi kalau di garapan yang sekarang, ini berarti kamu pure independent.
1: Maksudnya pure independent?
0: Outputnya, jadi gak under label.
1: Dari awal gak under label.
0: Oh, oke. Okay.
1: Single pertama sempat di label, mm-hmm. Tapi abis itu
0: udah sendiri keluar. Tuh, Grilia sendiri.
1: Aku indie-indie.
0: Indie-indie. Nah, akhirnya setelah setahun kemarin sempat vakum nyanyi, terus kemudian balik lagi mau nyanyi, gimana kamu menghadapi situasi yang sekarang? Makin-makin crazy?
1: Iya, gue juga akhirnya kaget-kaget juga ya. Uh-huh. Gitu. Maksudnya lebih kayak, kan kalau dari kayak dari tim aku kan ada yang kayak ya nggak mau harus ngonten juga gitu kan, jadi kayak ya bikin lagu berarti kan berarti bikin lagu juga ini juga ini ngonten juga ini juga gitu, jadi kayak promonya lebih dar lagi
0: gitu. Jadi yang dikerjain juga lebih padat lagi gitu ya, gitu. Turunannya banyak tuh biasanya. Dan sekarang saya mau ngajak Kakak Mariska itu bergames Ria. Jadi udah ada titipan nih games dari produser saya seperti biasa sahabat suara ya. Ini adalah menjawab dengan nada, jadi ada beberapa pertanyaan yang nanti kamu jawab dengan nada, dengan ini juga udah aku siapin instrumennya seperti ini. Asik, kita blues-bluesan siang hari ini ya.
1: Agak lemes ya, saya gitu siang lemes.
0: Makanya
1: ya.
0: Makanya kayak udah di luar panas ngeblues lagi kita kan. Oke, tapi gak apa-apa ya. Ada beberapa pertanyaan, langsung saja saya bacakan pertanyaannya ya. Yang pertama,
1: gue jadi deg-degan.
0: Sebutkan nama panjang

0: Apa kebiasaan buruk kamu yang orang-orang gak tahu?
1: Apa ya?
2: Yang boleh di-spill pastinya.
0: Kalau gitu ya orang-orang jadi tahu dong, ya kan?
1: Ya karena gak tahu apa ya? Apa ya? Apa ya kebiasaan buruk?
0: Kalau gak punya juga gak apa-apa, jawab aja aku gak punya gitu kan.
1: Apa ya? Aku baik-baik semua.
0: So perfectionist.
1: Berusaha perfectionist.
0: Asik. Oke, terakhir silakan ajak sahabat suara untuk mendengarkan single terbaru kamu.

0: Emang instrumen, kemudian juga obrolan kita pas banget. Nah sekali lagi sahabat suara, jangan lupa dengerin Nekat ya. Jangan tapi masih kita mau ngobrol lagi kok, tenang aja, jangan kemana-mana. Abis beberapa lagu yang akan lanjut temenin siangnya kamu dulu, akan lanjut ngobrol bareng sama Mariska Station.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke Iswara.

0: Faradi, Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat Suara, ada satu tipe orang yang hidupnya lebih tenang nih. Misalnya, yang gak nunggu deadline buat beresin kewajibannya. Padahal, kalau beresinnya lebih cepat, bisa dapat diskon loh. Kan siapa sih yang gak mau diskon ya? Terutama buat warga Jakarta nih ya, sekarang ada diskon loh, 5% untuk pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Diskon 5% ini bisa kamu manfaatin sampai 30 September 2026, pastinya di tanggal itu ya. Penting banget buat dicatat karena 30 September 2026 juga merupakan batas jatuh tempo dari pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Jadi nih ya, daripada baru panik pas kalender udah masuk tanggal 30 September, mending sekarang cek deh tagihan PBB P2 dari sekarang nih. Ya kamu lihat dulu sahabat Suara. Jangan sampai lupa, segera lakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo. Kewajiban beres, diskon 5% juga kamu bisa manfaatin. Karena dengan membayar PBB P2 tepat waktu, kamu juga ikut berkontribusi untuk mendukung pembangunan Jakarta. Jadi jangan pakai prinsip, kalau bisa besok kenapa harus sekarang? Itu jangan dipakai ya untuk yang satu ini ya. Catat batas waktunya 30 September 2026. Bayar PBB P2 tepat waktu, manfaatkan diskon 5%. Dan untuk informasi selengkapnya langsung cek di laman resmi Bappenda Provinsi DKI Jakarta. Bappenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
2: Nah, gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
1: Oh, jadi gitu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kamu masih dengar ini suara bareng sama Farah dan juga Mariska yang membawa karya terbaru bertajuk Nekat. Dan ini kabarnya akan menjadi EP.
2: Insya Allah.
1: Okay, dari bankingan kamu harusnya sih udah bisa album kali ya.
2: Harusnya okay. Bisa album. Cuman kayaknya EP aja deh dulu gitu.
1: Dan ini awal bridging menuju EP?
2: Awal bridging menuju EP.
1: Nanti akan seperti apa? Maksudnya secara jalan cerita akan juga korelasinya sama nih, berdarah-darah atau ya variasi kehidupan aja?
2: Jadi sebenarnya abis ini tuh nanti mau ada featuring gitu.
1: Oh, wow. Okay.
2: Jadi mau keluar satu single lagi yang featuring, tapi terus nanti baru setelah itu aku mungkin kayak awal tahun deh EP-nya gitu.
1: Berarti bentar lagi banget dong nih. Bulan apa rencananya yang featuring ini? Yang udah bisa di-spill belum?
2: Insya Allah sih bulan Oktober kayaknya.
1: Oktober. Featuring yang siapa? Ditungguin aja ya?
2: Ditungguin aja ya.
1: Oke, okay, nah nanti yang upcoming song itu ceritanya, jalan ceritanya kayak gimana? Boleh di-spill?
2: Jalan cerita tentang cinta tetap.
1: Oke. Okay.
2: Sebenarnya benang merahnya masih tetap ada.
1: Percintaan.
2: Percintaan gitu. Tapi ada lah nanti satu lagu yang dia tuh nuansanya agak beda dikit, tapi nanti deh di EP.
1: Oke, okay, jadi ditungguin aja.
2: Dia tuh nuansanya agak beda dikit, tapi nanti deh

0: Dengerin deh nekat.
1: Nah, triggernya nanti toto selesai aja hubungannya. yang 20 tahun aja selesai loh. Bukan gara-gara lagu ini ya. Setelah itu selesai baru lagu ini ada ya. Jadi sahabat suara sekali lagi bisa langsung meluncur ke DSP atau pantauin juga sosial media dari Mariska Juwita ya, kalau mau tahu update berikutnya. Berarti upcoming project nih setelah ini akan ada rilisan featuring ya.
0: Akan ada ya rilisan featuring.
1: Oke. Kalau panggungan?
0: Panggungan insyaallah ada akhir bulan ini sama bulan depan ada.
1: Oke, pokoknya ditungguin aja di sosmed ya informasinya ya. Yes, terima kasih banget Kakak Mariska udah main kesini ya.
0: Sama-sama, aku juga thank you banget udah
1: datang kesini. Pasti dong, dan biar afdol langsung aja kita dengerin ya sahabat suara, ini dia satu lagu dari Mariska Juwita, Nekat.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara warga.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
2: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
1: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
2: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
1: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
2: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
1: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
2: Wah, indis ekonomi yang begini nih harus dimanfaatin.
1: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
3: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Non-Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Non-Drama Terpopuler. Kategori Berita Siang Terpopuler. Kategori Aktor Terpopuler. Kategori Aktris Terpopuler. Kategori Pasangan Terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026, Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan JTV.

0: Indonesia. This one.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga Indonesia.

0: Suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iSuara.id.
2: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
3: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
2: Sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kamis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
3: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
2: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
3: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
2: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
3: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi My Telkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
2: Ya. Kok HP-nya mati total ini?
4: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
5: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
4: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pieces minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pieces gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pieces Soclean Liquid Detergent Rose 700 mili.
5: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
4: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
6: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mana kita akan berjumpa.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
3: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
2: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soklin Liquid Detergen Rose 700 mili.
3: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
2: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
4: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: dapatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Iswara mulai memang suara warga Indonesia, sahabat suara. Belanja yuk di Alfamidi dan kamu bisa menikmati tebus terus murahnya. Periode 1 sampai 15 September ini menarik banget loh ya. Hanya dengan belanja Rp50.000 kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada satu piece Forvita Margarin Sachet 200 gram, 2 pieces Chupa Chups Big Bubble All Varian isi 5 berlaku untuk varian yang sama, 1 piece Green Sands Lemon Grape Lime Apple Kaleng 250 ml, 1 piece Lotte Choco Pie Marshmallow 2x28 gram, 1 piece Sariwangi Teh Celup isi 30 asli, 1 piece Pucuk Harum Teh Original Less Sugar Bottle 500 ml, atau 1 piece Sinde Larutan Cap Badak Botol 350 ml. Lalu dengan berbelanja Rp75.000 kau bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 2 pieces sedap mie goreng, Korean Spicy Chicken, Kari Spesial, Soto Spicy Laksa, Cup 30 gram, berlaku untuk varian sama. 1 piece Oishi Pillows All Varian, Spons All Varian 100 gram, atau 1 piece Paroti Bagelen Cheese 78 gram, Vanilla 72 gram, 1 piece Happy Toast Merah Pedas 140 gram, dan ada juga produk non-food yaitu 1 piece Soclean Liquid Detergent Lavender, White and Bright Japanese Sakura Camellia 525 ml dan bisa pilih 2 produk. Ada juga nih dengan belanja Rp100.000 bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 1 piece Regal Mari Superior 230 gram, 2 pieces Milo Coco Crunch Cup 30 gram berlaku varian yang sama, atau 1 piece Rexona Men Roll On Ice Cool Sport Defense Ultra Recharge Invisible Dry 45 ml, Adventure 50 ml, dan 1 piece Emeron Shampoo All Varian 170 ml. Bisa langsung pilih 3 produk. Hemat banget pastinya di Alfamidi. Ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM. Tebus terus murahnya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ya, kembali lagi ini di Suara Santai.
1: Yes. Rara ulala masih ada ya. Rara ulala masih tenang. Rara ugaga.
0: Suara Bersandiwara kembali lagi. Dan kali ini Jill lagi berangkat naik MRT. Tiba-tiba Eja yang baru pindah ke Jakarta nanya-nanya soal transportasi umum di Jakarta. Permisi mbak.
1: Please call me kak ya.
0: Oh ya maaf kak, saya baru di Jakarta.
1: Oh baru mas, sorry mas.
0: Iya mbak, gak apa-apa. Oh iya mbak, mau nanya, kalau mau ke arah Monas itu naik apa ya?
1: Dari?
0: Dari kemarin mbak, saya muter-muter ini.
1: Yalah, kesian amat. Gini, mas bisa naik Transjakarta mas.
0: Itu bukannya TV mbak?
1: Itu Trans TV mas. Mas di sini liburan?
0: Oh enggak mbak, saya baru keterima kerja di Jakarta.
1: Oh wow, keren banget mas.
0: Ya alhamdulillah, mbak juga mau berangkat kerja.
1: Iya mas, masa saya pagi-pagi naik MRT mau dugem mas. Udah lewat, tempatnya juga udah tutup mas.
0: Lah iya juga sih ya.
1: Mas kerja di mana mas?
0: Saya kerja di PT Tambah Kaya aja.
1: Oh sama mas. Mas intern ya?
0: Oh saya kerja tetap mbak.
1: Posisinya apa tuh mas?
0: Wakil mbak.
1: Wakil apa?
0: Iya wakil direktur.
1: Buset, maaf. Aduh respect. Aduh maaf bu. Aduh maaf siapa? Pak saya. Gimana ya pak? Saya minta langsung naik gaji aja deh pak.
0: Jangan. Kita pacaran aja yuk.
1: Yoga.

0: Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jil dan Reza.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Ya, kalau kamu sakit perut, coba kamu pastikan untuk cari toilet ya.
1: Ampun deh ya.
0: Ya.
1: Itu kan.
0: Please janji sama aku.
1: Lagi FW, aku janji sama kamu.
0: Janji ya.
1: Ini kan lagi FYP ya, di mana di dunia olahraga adalah seorang atlet high rocks yang namanya ya. Joanna nomor satu sih di dunia.
0: Terus kan dia jalan kan, biarpun ada kondisi tertentu kan. Gak usah kita bahas kali ya, Gigi
1: ya. Udah pada tahu juga.
0: Yeah.
1: Gua pikir kejadiannya cuma di Beijing. Dan itu juga atlet, ternyata ada loh penumpang KRL yang pupi alias BAB sembarangan di gerbong KRL Bogor, Jakarta.
0: 2026 bos, masih sembarangan rekop. Masya Allah.
1: Rekop. Oke.
0: Okay. Iya kan?
1: Binokiner.
0: Iya.
1: Asli. Jadi nih ya, ada penumpang. Ini mana Eka? Ini gimana ya?
0: Itu dia, gue bacanya aja ya.
1: Leisha ya, Bo?
0: Iya, tapi ya kita ngejelasin lah ke sahabat suara.
1: Jadi dia buang air sembarangan di lantai gerbong, rutenya Bogor-Jakarta.
0: Yeah.
1: Sampai saat ini masih dicoba dicari orangnya lewat rekaman CCTV.
0: Yeah.
1: Dan thankfully yang kayak gini-gini yang harus kita kasih apresiasi setinggi-tingginya, petugas kebersihan dan alias janiternya ya gercep banget ngebersihin area yang kotor supaya gak mengganggu kenyamanan penumpang yang lain. Aduh.
0: Dan gak hanya janitor aja yang udah bergerak, pihak operator KRL juga pastinya kan gak bakal diem ya sahabat suara ya. Ini udah ngambil tindakan tegas kalau penumpang yang bertanggung jawab berhasil diidentifikasi. Artinya ini masih buron, Nek.
1: Iya sih. Ini kan kalau di dalam 10 perintah Tuhan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kan gak boleh
0: percaya
1: menyakiti
0: gua.
1: Orang lain. Tapi yeah. kalau gue gebukin boleh gak sih? Bo, tertutup loh itu. Tertutup loh. Halo. Gitu, gue gak begitu dia, oh duk gitu loh. Suara banget gue.
0: Lu bayangin gak, tiba-tiba nih kita lagi sebelahan. Terus oh tiba-tiba gue jongkok.
1: Oh my god, kan ada SOP-nya gitu loh ya kan. Gak, kan ada gerakan yang dia lakukan. Itu maksud
0: iya.
1: gue, nomor satu, lu gak bisa nunggu apa?
0: Gak bisa.
1: Di setiap halte kan ada toilet.
0: Gua tahu, senggak bisa nunggunya. Pertanyaannya mungkin lu bermoral atau enggak
1: ya,
0: sih?
1: Ya kalau gini dia mah udah kagak ada moral-moralnya sama sekali.
0: Enggak, tapi maksud gua gini Jill. Tapi kan kita pernah semuanya ya di dalam perjalanan. Kita
1: yes.
0: tuh nahannya bukan main tuh. Ya. Rasanya gua tahu lah.
1: Iya, iya.
0: Cuman gua nggak sampai hati lah Jill.
1: Iya, nggak ada orang-orang yang normal.
0: Iya. Yeah.
1: Nggak sampai hati, ini emang absurd aja. Cuman ini sih mesti either di denda atau di ban aja, nggak pernah boleh naik Transum lagi or at least nggak boleh naik KRL.
0: Iya tuh satu, itu dua, di ban, di denda dan harus ada ininya sih pasalnya sih Jill.
1: Iya kan,
0: harus sih Jill.
1: Iya kan, maksud gue kan ini bagus
0: lu,
1: di kata si Reti.
0: Apa?
1: Emang nggak buka celana itu nomor satu, kan dia kan ada gerakan buka celana dulu.
0: Iya,
1: iya kan. Iya kan? Atau kalau kata Oli paling bawah. Kayaknya kerjasama deh. Misalnya Eja, gue jongkok ya. Terus kata gue, yaudah, gue tutupin ya Eja. Yolo, gak ada yang lebih baik ya dari ini semuanya.
0: Jijay.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, laper
1: tapi gak bisa menentukan
0: BM doang gitu.
1: Keinginan, BM-nya gede banget. Jadi ya, sahabat suara, sedikit konteks. Partner siaran tersayang gue ini dari tadi tuh lapernya setengah mati. Itu adalah hal yang terulang setiap hari.
0: Iya.
1: Udah gue bilang udah bawa snack, udah bawa roti, tapi gue akan lapar.
0: Iya.
1: Berarti kan snacknya mesti lebih banyak lagi.
0: Iya, ntar gue bawanya mungkin ketoprak kali ya.
1: Nah, iya.
0: Biar langsung makan berat gitu, jeber.
1: Lu boleh atur, asal lu jangan ke BM-an. Dari tadi dia pengen sushi, kayak kesambet salmon gitu. Udah dikasih segala macem rekomendasi sushi, dia suruh bininya gojekin sushi, kata bininya gak usah, dikirimin soto mie sama temennya.
0: Hidupku sudah diatur, guys.
1: Capek banget.
0: Jadi ya udahlah, tapi bagaimanapun juga makanan yang sudah disiapkan dari orang yang tersayang harus kita makan.
1: Iya sih.
0: Sambil nyolek-nyolek dia, gue harusnya pengen sushi.
1: Tapi kan sebenarnya nggak di I love Ibu Ayu. Tapi kan sebenarnya nggak lagi disiapkan Ibu Ayu. Lu dapat kiriman soto mie. Jadi sebenarnya fair-fair aja kalau lu makan sushi.
0: Iya.
1: Jadi aja kita gojek.
0: Temenin gue yuk, Jil, makan sushi yuk.
1: Lah katanya mau bawa pulang, tadi gak mau makan di restoran. Hidupnya kok ribet banget, Bapak Eja. Makan bami aja yuk kita yuk.
0: Ayo.

0: Raya Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja. Takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jamnya Beril Rasandavi di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam, sahabat suara. Apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan yang berbahagia. Semoga semua sehat

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Salah kok backsoundnya gini. Ini maksud gue. Sahabat suara, maaf ya kalau lo denger gue agak janggal nih cara ngomongnya, karena gusi gue kayak lagi bengkak nih sebelah kanan. Pakai apa ya? Ya kata aflam lah, apalagi gue tuh kayak, ya kan kalau lo denger gue ngomong, kalau misalnya ada yang ngerasa janggal, ya gusi gue lagi bengkak sebelah kanan, jadi agak sakit. Ini loh sahabat suara, gue melihat sebuah thread, tapi sebentar, sebelum gue masuk ke topik malam hari ini, gue pengen bacain respon dari sahabat suara dulu yang pengen ngasih update sedikit kali ya buat gue. Ada Rani dari Kemang. Lagi makan di warteg nih kak sama dua teman kantor, katanya hari ini lembur, tapi ujung-ujungnya malah nongkrong. Apa-apa, itu namanya WFW, work from warteg. Lagi pada ngapain nih sahabat suara yang lain, cinta-cintaku, halo. Sama Beril disokin. Ada Fajar, lagi di mobil OTW pulang kerja. Update-nya bang, dari Bekasi arah Jakarta masih cukup padat. Jadi, lo kerja di Bekasi, balik di Jakarta. Oh, jarang nih begini, biasanya kerja di Jakarta, rumahnya di Bekasi. Ardi, lapor weather info Semarang terang benderang ber, thank you. Ardi nih chatnya selalu sama, apa mungkin tiap hari Semarang terang benderang terus ya? Ada 0838 sopak nih. Oh ada Mita, hai Mita. Malam ber, aku lagi di jalan pulang nih dari Sudirman ke Sawangan. Dor, nyampe jam berapa Mit? Gue pengen tahu deh, ntar kabarin ya kalau udah sampai rumah ya. Gue pengen tahu perjalanan lo tuh berapa hari. Dia bilang lagi capek banget 2 minggu ini, dar-dar banget. Nggak di kantor, jalan, rumah, masih kepikiran sama kerjaan. Tapi bersyukur masih dikasih sibuk kerja, alhamdulillah. Iya, gue setuju, lo bersyukur, tepat sekali, betul sekali. Tapi, ini sekalian gue minta doa, tante gue itu kan kerjanya kan sangat amat cukup multitasking ya. Sekarang beliau lagi tidak sadarkan diri di ICU Siloam Semanggi. Minta doanya ya sahabat suara ya. Tadi gue habis dari ICU udah 2 hari ini. Dokter bilang ya mungkin itu karena kerjaan yang cukup multitasking. Jadi gue pengen mengingatkan ke lo sahabat suara, gak apa-apa kerja, tapi lo juga harus tahu diri lo juga harus diselamatkan. Jadi jangan sampai lo sakit, karena kalau lo sakit ya kerjaan lo gimana kan gitu. Tetap jaga kesehatan. Dan wah men, virus di mana-mana, jadi lo jaga kebersihan juga yang penting ya. Update juga dari 0856 sekian-sekian, ada Ramadan. Oke, Jalan Tambak macet nggak karuan? Jalan Tambak mana dan? Gue mesti cari dulu apa gimana nih? Ntar, Jalan Tambak, ntar. Jalan Tambak, Manggarai. Lau, warga Manggarai, lau. Menghubungkan Matraman, Salemba, dan Menteng. Oh, Jalan Tambak sono, oke. Sabar ya, nikmati aja ya bro. Nanti sampai rumah langsung mandi, makan malam, istirahat, tidur. Tidur harus cukup, oke, karena kesehatan itu mahal. Gue tuh dari kemarin scrolling-scrolling TikTok lagi. Threads, ada sebuah utas anjay. Sebuah utas tuh jadi kayak ada kumpulan-kumpulan orang yang update jurusannya dia apa, tapi kerjaannya ujungnya jadi apa. Ada yang bilang lulusan S2 Malaysia, dia IT, terus dia ujung-ujungnya jadi buka usaha donat gitu. Ada yang punya gelar sarjana tapi bikin brand sendiri akhirnya. Maksudnya sarjananya jurusan apa, terus abis itu sekarang kerjaannya apa, gawainya apa. Dan sekarang gue malam ini pengen nanya ke lo, jurusan lo dulu apa dan profesi lo sekarang apa. Karena gue gak semenarik itu, jurusan gue dulu waktu kuliah adalah broadcasting, komunikasi broadcasting. Dan sekarang ya udah gue jadi penyiar gitu. Ada gak nih, coba dong kasih tahu ke gue. Ya jurusannya apa, terus sekarang profesinya apa sih? Sekalian curhat-curhat kali ya, struggle di profesi lo sekarang kayak gimana sih? Boleh dong masuk di 0816-114-1014. Abis ini akan gue bacakan. Sekarang kita masuk dulu ke sebuah lagu yang jarang lo denger kayaknya deh. Gue pengen memperkenalkan lagu ini. Judulnya Nabi Palsu dari Hindaya. Gue masih nemenin lo sampai jam 11 malam sahabat suara. Dan nanti gue juga bakal live TikTok iswara.network. Jadi pastikan di follow TikToknya dulu, iswara.network. Lo bisa komen-komen di sana, interaksi sama gue secara langsung, dan lain-lain.

0: Raya Indonesia.
1: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Non-Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Non-Drama Terpopuler. Kategori Berita Siang Terpopuler. Kategori Aktor Terpopuler. Kategori Aktris Terpopuler. Kategori Pasangan Terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan JTV.

0: 101,4 FM suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasandavi. Woi, udah pada sampai mana nih perjalanan nih? Macet nggak? Udah pada sampai rumah belum nih? Kabar-kabar kali. Emang lo tuh nganggap gue apa sih, sahabat suara? Kok lo males sih ngabarin gue gitu? Ya gue tahu, gue cuma udahlah. Ngambek, masa ngambek ya? Kita lagi ngomongin soal ini nih. Kita ngomongin soal apa sih jurusan lo waktu kuliah atau waktu SMK atau SMA mungkin. Tapi sekarang profesi lo justru beda gitu misalkan. Nah, iya. Karena banyak gitu. Tadi ada yang lulusan Malaysia IT, tapi sekarang buka toko donat. Nah, kita tidak tahu ya. Balik lagi, kita nggak tahu tuh ke depannya itu kita gimana gitu. Mungkin, nah ini juga pesan buat lo sahabat suara. Mungkin sekarang kayak lagi gedek banget sama pekerjaannya gitu. Mungkin kita nggak tahu, mungkin besok lo langsung diangkat jadi CEO perusahaan lo itu. Atau kayak ada transferan bonus masuk, bonusnya kayak 70 juta gitu misalkan. Woi. Nih bacain respon dulu, ada Nadia di Bandung. Lulusan akuntansi kak, sekarang punya bakery kecil loh. Tapi ini masih berkesinambungan ya. Akuntansinya kepake gitu Nat. Banyak kan yang punya bakery ya, sukses-sukses lah usaha kamu sahabat suara. Nih juga ada nih, ada dari Sopak nih, dari Bagus. Bagus Kenta. Selamat malam Baril. Baril BTW. Gue dulu kuliah di ekonomi jurusan manajemen. Terus sekarang apa? Yang gue butuh juga kan sekarangnya lu profesinya apa gitu. Bikin naik pitam aja lu Gus. Ada Haikal di Bogor. Gue mau ikutan topik kuliah gue dulu jurusan akuntansi. Dia nulisnya kurusan akuntansi. Oh sekarang kurusan ya, dulu gemukan ya. Kuliah gue dulu jurusan akuntansi, tapi dari lulus kuliah sampai sekarang gue kerja di HR. Akuntansi sama per HR-an masih berkesinambungan gak sih? Enggak ya, gue gak tahu sih. Halo Kak Beril, aku lulusan farmasi dan sekarang sales BHO, sales bahan baku farmasi. Keren. Masih relate, cuma curhat dikit. Sekarang tuh di fase BU, tapi untuk cari yang lebih kayaknya belum bisa. Takutnya gak bisa dapat kenyamanan minimal kayak sekarang. Gambling sih, jujur sih Klodims. Berarti kalau jual bahan baku farmasi itu apa yang lo jual ya? Penasaran gue. Tapi gak ada salahnya LinkedIn-nya dibikin open to work jujur. Lancar-lancar ya Klodims dalam mencari jalan ke depannya gitu ya. Semoga bisa dapat pencerahan gitu. Ini ada voice note kita putarkan kali ya sekarang ya. Coba nih, beliau ini kadang-kadang suka ada dar-dar-dornya nih. Spice.
1: Beril, gue pengen ikutan topik.
0: Yes.
1: Jurusan gue itu adalah sastra Prancis. Tapi gue kerja mostly ya, jadi selama mungkin hampir 10 tahun ini gue kerja mostly itu di F&B, kalau nggak F&B marketing. Aneh kan, sastra Perancis ke F&B atau marketing. Tapi alhamdulillahnya F&B dan marketing ini adalah passion gue Bear. Jadi memang gue sangat menyukai jualan, makanan, minuman, yang kayak gitu-gitu. Pokoknya anything about business itu emang menjadi passion gue.
0: Seru.
1: Jadi ya alhamdulillah sih. Jadi gue enjoy ngejalaninnya walaupun gak sejalan ya sama jurusan gue.
0: Thank you. Jual gue dong, Lor. Apa kek? Jual MC gue, kan lu suka marketing. Terus F&B kan lu bisa kayak, kalau lu bikin makanan gitu, oper-oper ke gue, ntar gue tester lidah gue tuh bagus tau. Abis ini gue pengen bahas soal kerjaan-kerjaan atau jurusan-jurusan deh. Jurusan lo dulu apa, tapi kerjaan lo sekarang apa gitu. Tapi selengkapnya abis ini sahabat suara, kalau mau jawab tinggal di 0816-114-1014. Kita santai dulu malam hari ini, kita masuk ke The Groove. Satu mimpiku. Beril Rasandavi, sampai jam 11 malam.

0: Keluarga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Inela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing-along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Long Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.

0: Suara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

You're still listening to 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Battle Rasan Davi disokin. Kita lagi ngomongin soal, wow, ini banyak yang respon ya, soal jurusan lo waktu kuliah atau SMK or anything, you name it. Tapi sekarang profesi lo apa, sahabat suara? Tadi ada si Claudius bilang lulusan farmasi, sekarang sales bahan baku farmasi. Masih nyambung. Gak apa-apa ceritanya, walaupun masih nyambung gak apa-apa ceritain aja. Karena gue pengen tahu, kalau gue dulu kuliah jurusan broadcasting, komunikasi, sekarang jadi penyiar ya. Gak menarik ya. Sorry. Nih gue bacain lagi nih, ada dari Yoso. Pokok pergi Yoso. Tuh kan jadi belibet kan, sorry ya. Gusi gue lagi sakit. Gue dulu lulusan kedokteran hewan, tapi kerja di bank 12 tahun berhenti. Terus buka brand sendiri, makanan Palembang sampai sekarang. Oh jadi si Yoso ini mengalami 3 fase kehidupan yang berbeda. Dia dulu kedokteran hewan waktu kuliah, lulusan kedokteran hewan. Terus kerja di bank, beda dong, perbankan tuh kan. Terus buka brand makanan ke F&B. Jujur, lo adventurous sih orangnya. Gila. Lo main sih di sini sih. Ngomongin pengalaman, beliau juaranya, beliau megang, beliau. Keren ya. Di TikTok nih, gue lagi live TikTok sekarang, ada si Coco Melon, ada Dark Choco, jurusan hukum dan kerjanya jadi guru serti. Wow! Seru nih, anak-anak hukum tuh seru-seru tau. Biasanya cakep-cakep sama cantik-cantik anjir kalau anak hukum tuh. FHUI megang. FHUI gokil. Y21, gue degree media marketing, jadi guru geografi sekolah menengah. Keren. Belajarnya gimana tuh ya, geografi jadi guru pula. Semata wayang di TikTok, dulu saya sekolah madrasah, sekarang benerin mesin dan jaga malam. Nice. Dari madrasah jadi MacGyver. Iya. Keren. Salut gue. Gue lagi nyari juga nih soalnya nih, orang-orang yang jurusannya dulu beda apa, tapi sekarang pekerjaannya apa gitu kan. Gue jadi sebenarnya penasaran sih, sebanyak apa sih orang yang kerja gak sesuai sama jurusannya gitu. Ternyata emang ada datanya. Penelitian dari Jurnal Ketenagakerjaan Kemnaker pakai data Sakernas Februari 2022 tapi ya. Karena mungkin surveinya dibikin terakhir tanggal segitu. Tahun segitu, sorry. Dan hasilnya 33,5% pekerja lulusan pendidikan tinggi di Indonesia mengalami horizontal mismatch namanya. Atau bahasa sederhananya adalah sekitar 1 dari 3 lulusan pendidikan tinggi bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan bidang studinya. Jadi kalau lo sekarang kerja di suatu tempat yang tidak sesuai sama jurusan lo, lo gak sendirian sahabat suara. Bahkan jumlahnya lumayan besar. Dan menariknya, pemerintah juga masih ngelihat mismatch ini sebagai persoalan yang perlu dijembatani antara pendidikan dan dunia industri. Oh, tapi kerja gak sesuai jurusan itu gak selalu artinya gagal kok. Iya kan? Coba, banyak kok orang-orang yang jurusannya beda, kerjaannya juga tiba-tiba gak nyambung gitu. Habis ini gue akan temenin lo lagi tentunya. Lo juga dong yang di jalan, atau mungkin kalau lagi di jalan terus habis itu lo sampai rumah scrolling TikTok, temenin gue di iswara.network. Kita berinteraksi di sana juga bisa ya. Sekalian lihat gue siarannya gimana sih.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masuk di jam keduanya Beril siaran sampai jam 11 malam. Kita ngomongin topik yang tadi aku bawain jam 8 ya. Dulu kuliah jurusan apa, tapi sekarang profesinya apa sih? Karena banyak banget based on data, ada 40% ternyata warga Indonesia yang kerjaannya tidak cocok sama jurusannya.

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Bedel Rasandavi yang gusi kanannya lagi bengkak, terus jari kanan buset gatel banget, ngapa?

0: Ah ini ya, astaga. Ah, aku mau siaran santai-santai aja lah ya. Padahal biasanya juga gimana. Apa kabar sahabat suara nih? Ada update dulu nih, coba nih. Santai-santai dulu di awal. Titip salam, ada mau titip salam. Aku dari tadi belum menerima titip salam. Lu pada gak kangen sama orang-orang apa? Kali-kali gitu loh, misalkan kayak gue denger nih. Misalnya ada pendengar gitu yang gue lagi kangen nih sama mantan gue. Atau gak? Gue pengen titip salam nih buat salah satu orang kantor yang tadi rese. Jujur lo nyebelin banget hari ini. Gue gak tahu gimana, gue gak tahu cara nyampeinnya gimana. Jadi terpaksa gue sampein lewat radio. Biar orang tersebut lagi otw pulang langsung kayak, damn, jangan-jangan gue ya. Ada Lala, Jakarta Selatan, lagi update, udah sampai kamar. Dia ini abis resign 3 bulan lalu, sekarang jualan dessert. Jualan dessert. Dan justru merasa lebih happy. Nah ini nih, cerita kayak gini yang gue pengen dengar. Karena banyak orang yang gak selalu kok jurusannya tuh sama gitu. Ujungnya yang jurusannya beda. Jadi lebih happy. Ya Allah, gue sakit banget gusi gue. Gue gak bawa kata flam lagi ya Allah. Maaf ya sahabat suara ya. Maya Sudirman masih di kantor. Jangan Mai, jangan pulang jam segini Mai. Masih macet, sumpah Mai. Jangan, tahan sampai jam 10:30 lah Mai. Aku temenin kok Mai. Ada Bagas, lagi di mobil. Jalanan udah mulai lebih lancar bang, dari jam 8 tadi. Gue bacain satu ya, sahabat suara yang udah ikutan topik berhubungan sama topik hari ini. Ada Reti, malam Beril, gue lulusan matematika murni. Matematika murni itu gimana? Gue udah lama gak kena matematika anjir. Anak UB, wih, kebanyakan teman gue kerja di bank atau jadi dosen. Tapi sekarang jadi guru SD, ngajar semua pelajaran. Dari bahasa Indonesia, Pancasila, sampai bahasa Inggris dan seni musik. Keren. Semoga gaji guru-guru di Indonesia dinaikkan, amin, amin, amin. Sedih banget gue ngeliat gaji-gaji guru honoran, buset dah. Sehat-sehat ya semua guru di Indonesia. Ada voice note juga nih, muter nih. Coba kita play.
1: Malam Om Beril.
0: Malam dong.
1: Aku Vladimir.
0: Iya.
1: Aku mau request lagu For the Fans dong.
0: Berat.
1: Judulnya Sarana.
0: Berat.
1: Terima kasih.
0: Berat. Anak sekecil itu berkelahi dengan Sarana Allah. Ini buat kamu Vladimir. Semoga gak galau ya. Apa yang digalauin kira-kira? Sehat selalu Vladimir. Buat yang lain pengen nonton topik, langsung aja mampir ke TikTok

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi.
1: Kita bacain dulu yuk, respon-respon yuk.
0: Ada si kembar yang mau curhat soal kerjaan.
1: Kalau gitu, sesinya aku switch. Udah bukan pakai backstory ini lagi. So ladies and gentlemen, kita masuk ke sesi curhat BTS.

0: ini gue tahu lo pada capek, capek kerja. Coba yang capek kerja di klakson mobilnya 3 kali.
1: Ya, salah satunya si kembar yang kirimin curhatannya di nomornya Iswara. Iswara tuh tiap program gue ada sesi curhat ya. Jadi gue memfasilitasi lo yang pengen nyampein perasaan, pengen nyampein unek-unek ke orang lain, tapi lo belum berani untuk nyampein ke dia langsung. Lo sampein aja ke gue, kali-kali beliau denger. Kalau misalkan lo gak mau disebutin nama lo, gak apa-apa banget, ntar gue bikin anonim, oke? Dari si kembar, dia menyebutkan dirinya adalah si kembar ya. Gue mau curhat nih, alasan gue keluar dari kerjaan gue dulu. Brats, langsung. Jadi dulu gue kerja di salah satu pabrik sebagai admin. Di pabrik itu bagian produksinya kalau lebih dari target, mereka dapat bonus. Tiap hari gue ngeliat mereka dari dalam kantor pada semangat banget ngejar bonus. Mereka pada semangat banget, real. Nah pas pembagian bonus, gue kaget. Gue disuruh ubah nota penerimaan bonus sama atasan gue. Lu bayangin aja. Gue kira-kira aja ya, misalnya dari bosnya dapat 700 ribu bonus, tapi dipangkas jadi 300 ribu. Dan dari situ gue gak nyaman kerja di situ. Akhirnya gue keluar deh. Si kembar, lo menjalankan keputusan yang sangat amat benar. Daripada lo dikerja di kantor yang zolim ya, gue doain itu kantor. Wah, gue takut mulut gue pedes. Kasian lo, bayangin nih, misalkan ya, kalau si kembar bilang contohnya 700 ribu bonus dipangkas jadi 300 ribu. Itu bonus untuk satu orang. Dia dapat gope 765, dapat 400 ribu. Itu satu orang. Kalau dikali yang dapat bonus setiap bulannya berapa? 100 orang. Lu kali 300 ribu, 400 ribu kali 100. Zolim itu atasan. Kemarin gue juga bilang ke lo sahabat suara, ada yang curhat soal kerjaannya. Terus gue bilang, siapapun yang jadi atasan, lo mempunyai anak buah lah gitu lah misalkan. Jadi atasan yang baik, sumpah gue takutnya lo didoain yang aneh-aneh. Didoain yang jelek-jelek sama anak buahnya itu adalah nightmare buat lo para atasan. Jadi ya udahlah ya, orang-orang korupsi di Indonesia udah wajar banget. Gak wajar sih sebenarnya, cuma udah banyak banget dan kita sudah sering menjumpai itu. Tinggal hukumannya aja nih yang kagak beres. Kalau pengen ada cerita gitu, mengeluhkan soal kerjaan lo, monggo masuk aja ke siaran gue. Di save nomornya Iswara di 0816-114-1014. Tidak hanya gue yang akan memberikan feedback, tapi ada sahabat suara di TikTok. Karena gue sekarang lagi live di TikTok juga. Iswara.network. Selanjutnya kita masuk ke sebuah lagu yang lagi heavy rotation. This one is Kahitna featuring Monita Tahalia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasandar. Hey, seru ya?
1: Seru dong.
0: Gua masih memperbolehkan lo untuk cerita apapun yang lagi lo rasain gitu. Mungkin kalau malam ini soal kerjaan juga boleh, karena tadi juga topiknya soal pekerjaan. Ada curhatan masuk lagi, mari kita masuk ke BTS kalau gitu. So ladies and gentlemen, this is sesi curhat. Welcome to BTS.

PKB Real, aku Hernandez. Masih di timnas Argentina nggak? Kamu salah orang ya, sorry. Aku Hernandez, mau curhat. Gue pernah kerja di perusahaan swasta. Aku punya pacar yang satu kantor sama aku. Bos aku udah restuin kita sampai jenjang pernikahan. Lah kenapa bos lu yang restuin dah? Oke, bos aku udah restuin kita sampai jenjang pernikahan. Tapi pacar gue memilih laki-laki lain. Jadi aku memutuskan untuk jauh dari dia dan keluar dari kantor, berhenti kerja. No, don't Hernandez, don't. Jangan gara-gara pasangan di kantor kamu harus mengorbankan pekerjaan kamu. Tapi gue ngerti sih lo juga sedih gitu. Udah direstuin, mungkin lo udah melewati banyak obstacles demi lo sama dia, tapi dianya selingkuh ya. Cewek. Gak apa-apa, tapi kalau misalkan lo tujuan keluar dari kantor untuk, ya lo tidak bisa memenangkan, lo gak bisa memenangkan perang mental itu, jadi ya udah daripada lo pusing di kantor karena urusan percewean itu tadi, cewek lo yang ngeselin itu, terus lo pindah kantor demi hidup lo yang lebih sane, gak apa-apa, that's a good decision. Sukses-sukses dimanapun lo berada, masih banyak cewek cakep di kantor lain ya, jadi ya lo gebet sebanyak-banyaknya cewek-cewek itu. Iya, kalau kata AMS bagus, cewek lu sih yang dikeluarin, Des. Jangan lu nye, selalu kalah. Ih, nih ya, nih buat lu ya, nih ya, yang diselingkuin ya. Nih gue ada prinsip yang mungkin, gue gak tahu ini menenangkan lu apa enggak, tapi jelas-jelas ini menenangkan gue. Gue gak apa-apa banget kalau pasangan gue selingkuh. Tapi jangan bini gue ya, kalau bini gue jangan. Jangan, gak misalkan gue pacaran gitu. Kalau pasangan gue selingkuh, ya jangan ya. Selingkuh jangan ya, cuma gue kan ada sakit hatinya, cuma menurut gue kalau lu diselingkuhin sama pasangan lo, lu punya selangkah lebih maju daripada si cewek lo ini yang selingkuh. Ya lu bisa, ya lu punya privilege lebih lah, kayak eh gue udah korban nih, lu mau lanjut gak? Kalau mau lanjut tapi syaratnya ini bla bla bla. Dor, main lo disitu. Gak tahu, mungkin tidak bisa semua orang. Gue mungkin juga akan sedih sih kalau diselingkuhin, cuma paling enggak. Selanjutnya, dulu jurusan hukum di UI, ini dari Ajis ya. Dulu jurusan hukum di UI angkatan 2019. Lah, harusnya kita ketemu dong. Tapi sekarang jadi manajer area di salah satu klub di daerah Senopati. Wah, apa nih? Dakdon. Sebelum jadi manajer itu aku staff biasa, tapi karena manajerku resign akhirnya terpilih. Aku juga termasuk yang senior soalnya udah 10 tahun kerja di sana dari usia 20 tahun sampai sekarang 30 tahun. Aku udah jalan 3 tahun jadi manajer area. Kenapa kerja di klub malam? Soalnya aku dari SMP udah suka sama dunia malam dan emang cita-cita pengen buka klub sendiri. Doain aja ya, semoga bisa buka klub sendiri. Dan kenapa kuliah ambil hukum, supaya gak ada hitung-hitungan aja sih. Mau dong datang ke klub kamu dong, kasih tau dong klubnya di mana. Kita ketemu ya, minta table satu aja. Ah, botol deh ya, santai-santai aja, azul. Sahabat suara, masih ada topik di malam hari ini, masih ngomongin struggle di pekerjaan lo mungkin. Ada gak sih struggle yang pengen lo ceritain ke gue? 0816 114 1014. I'll be back, jangan kemana-mana.

kali kita akan memaafkan dari pamungkas. Beberapa kali kita akan memaafkan kalau sama kantor aja tuh kita selalu dizolimi, sahabat suara. Jadi malam hari ini gue membuka kesempatan untuk lo, kalau lo ada keluhan soal kerjaan lo hari ini, tapi kalau misalnya lo takut ketahuan bos lo, kirim aja cerita lo, tapi kasih tau ke gue real, jangan disebutin ya namanya. Oke.

0: Dia tidak mau disebutkan namanya. Oke, mari kita putarkan saja voice note-nya. Sikat.
1: Hai, Ber.
0: Hai.
1: Gue mau cerita soal pekerjaan gue dulu.
0: Wow.
1: Ini tolong nama gue disamarin aja.
0: Iya.
1: Walaupun lo kenal gue. Tapi samarin aja.
0: Namanya
1: tolong,
0: Rusdi. Please. Namanya Rusdi.
1: Jadi gini, kerjaan gue yang dulu itu, dulu gue sempat kerja di salah satu perusahaan adalah, oh gak mau nyebutin ya, karena ini riskan banget. Satu perusahaan, di situ aku dikontrak selama 5 tahun. Awalnya tuh bentuknya CV ya, nanti perusahaan itu CV gitu, jadi pengen bikin PT gitu ceritanya. Jadi aku bantu semua dari perizinan dari awal sampai akhir, sampai jadi PT, jadi perusahaan ya. Yang bikin toksik tuh ini, sebenarnya kerjanya tuh santai enak gitu loh, cuman yang bikin nggak nyaman itu tuh karena sifat atasan gue yang suka mainin duit. Satu, kedua gaji selalu telat, jadi gajinya itu pertanggal 5 sebenarnya, terus kadang tanggal 10 baru dikirim, padahal karyawannya semuanya tuh pada nungguin.
0: Wah,
1: dan sebenarnya uangnya tuh ada, cuman dimolor-molorin sama bos gue, nggak tahu kenapa.
0: Aneh.
1: Dia tuh sering banget kayak gitu.
0: Aneh bos lo.
1: Terus yang kedua, ada BPJS kesehatan, untungnya ya ada BPJS kesehatan, tapi yang nggak ada adalah BPJS ketenaga kerjaan. Parah banget sih perusahaan, emang parah. Jadi karena yang ngurusin gue semua urusan BPJS dan lain, itu tuh emang dari awal udah gue infoin ke bos gue kalau Pak, ini ada BPJS ketenaga kerjaan, diwajibkan untuk pakai gitu, karena emang wajib kan kalau di perusahaan, apalagi PT gitu loh. Nah, baru aku sodorin ini kayak keterangannya apa-apa tentang BPJS ketenaga kerjaan tuh, dia langsung bilang, udah lah gak usah pakai BPJS ketenaga kerjaan, gak penting juga.
0: Najis. Lalu enak lo ngomong gitu ya. Sorry, gue suka kesel nih sama yang kayak, udah lah gak usah. Yang penting tuh, aduh. Lanjut. Sorry. Lanjut.
1: Yang penting kan kesehatan aja yang penting gitu. Dia bilang gitu coba. Padahal di perusahaan gue ini ada yang namanya marketing yang dia hidupnya tuh jadi jalan gitu loh. Dan mereka tuh juga membutuhkan yang namanya tenaga kerjaan. Enggak cuma marketing doang sih. Ya kayak gue, kayak admin-admin juga, semuanya juga perlu tenaga kerjaan, dan semua pekerjaan termasuk PT pun juga harusnya ada BPJS ketenaga kerjaan toh. Tapi nggak tahu kenapa bos gue tuh cuman pakai BPJS kesehatan. BPJS kesehatan pun itu bayarnya telat, jadi kadang tuh BPJS ku tuh sampai keblokir dulu, kayak ketahan gitu, keblokir gak bisa buat periksa, baru dia mau bayar.
0: Waduh,
1: parah banget.
0: Parah.
1: Sampai
0: parah.
1: Kena denda dan lain sebagainya.
0: Ah, nyusahin.
1: Parah banget sih. Dan lebih parahnya dia tuh juga zolim sama kita semua karyawannya.
0: Itu aja zolim.
1: Gue udah kerja di sana hampir 5 tahun, karena emang dikontrak kan 5 tahun. Jadi dikontrak 5 tahun, tiba-tiba gue langsung di-cut gitu aja, dan besok gak usah masuk kerja lagi. Gak tahu alasannya apa, dia tiba-tiba mutusin kontrak gitu aja sama gue. Tapi dan gue juga nggak dapat pesangon sama sekali dari bos gue itu.
0: Buset, udah dipecat nggak dapat pesangon, gila banget bos lu.
1: Ya pokoknya parah banget lah bos gue. Tapi sampai sekarang tuh perusahaan masih ada aja, nggak tutup gitu loh maksudnya. Tapi marketingnya emang udah hilang semua, udah nggak ada yang mau sama dia lagi mungkin karena
0: ya iyalah.
1: Emang usahanya emang parah sih. Emang gak bisa di ini lagi kayaknya. Ya kita coba, semoga di atasan-atasan di luar sana, tolong ya karyawan lo diperhatiin. Gak cuma BPJS kesehatan doang, tapi ketenaga kerjaan juga penting. Thank you, Bear. Dan please buat lo semua para atasan di luar sana, jangan pernah zolim ke karyawan lo.
0: Betul.
1: Karena lo tuh gak mungkin bisa dapet cuan banyak, gak bisa dapet duit banyak kalau gak dibantu sama karyawan-karyawan lo. Jadi lo gak usah sok-sokan kaya, kayak jadi orang kaya baru, tapi di belakang lo tuh masih ada yang mau kerja sama lo. Dah, itu aja.
0: Gue ngerti banget amarah lo. Gue ngerti banget mulut lo sampai geter deh. Suaranya geter anjir. Si beliau ini barusan ngomong spill kantor, spill kantor, spill kantor. Kalau nggak mau di spill di sini paling nggak spill di thread saja. Ahai.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
2: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama gue Beril sampai jam 11 malam. Sejam lagi sahabat suara, habis ini kita ugal-ugalan yo. Masih ada beberapa respon soal kerjaan yang masuk ke WhatsApp aku. Kita naikkan temponya. Sikat.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Entah kau semaikan.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.
3: Warga Indonesia.

0: Suara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.
3: Suara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.